0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, kita telah berlangkah pusingan yang terakhir 8 hingga 9 pagi. Masih kekal setia bersama menemani anda bertemankan Hex Atur Sahaja dan juga akan technical email Tajustin untuk pagi hari 6 1 hari bulan 8 2026. Okay. Kita bacakan kiriman ucapan rakan-rakan kita. Terima kasih. Selamat pagi. Si Justin Julius, selamat pagi Keningau FM dan pendengar semua, semoga sihat. Pagi ni sejuk, dia bilang agak redup sedikit tapi syok lah, rasa-rasa macam dikundas sang piwit. Pergi cari lada dulu sana, tamu apin-apin. Tidak syok, dia bilang. Betul lah, makan dia syok kalau makan tiada lada. Badi J, pelan-pelan kau. Apapun Keningau FM hebat syoknya. Justin di apin-apin. Terima kasih saudara Justin, selamat cari lada. Tapi betul lah, bahkan kalau sudah biasa makan lada, kalau tiba-tiba makan tiada lada, macam tidak lengkap tu makanan. Ada sesuatu yang kurang, wah. Lagi harapkan kita LVS sama Paran. Hari Sabtu di bulan Baharu, 1 bulan 8. Hello semua rakan-rakan setia Keningau FM, Sabah VFM, Radio Online Keuskupan. Apa khabar dia bilang? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Sorilah lambat hantar ucapan, dia bilang. Jari pun dah dapat menodoh skill, tapi tetap on dengan Keningau FM sambil buat kerja. Salam Malaysia Madani. Macam mana di tempat kamu, dia bilang? Tempat dia cuaca dia cerah sejak. Apapun, terima kasih dengan titipannya. Rakan kita Elvia sama Paran. Okey, sekejap lagi kita akan bersama dengan rancangan Santai Si Celik terbitan rakan Sugas DJ Atika. Dan kekal seketika nanti, kita akan kembali bersama menerusi edisi hujung minggu dalam Rendak Segar Keningau FM Hebat Show.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Celik di Keningau FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: kita seperti bercerita, bersajar, berpidato, bermain alat musik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi. Assalamualaikum dan hai adik-adik semua dan juga pendengar setia Keningau FM 94.7 MHz. Selamat berhujung minggu dan juga selamat berehat. Apa khabar semuanya? Harap hujung minggu ini semuanya dalam keadaan yang gembira, sihat dan juga ceria selalu. Seperti biasa, dalam rancangan Santai Sicily, saya Kak Ika akan menemani adik-adik semua. Dan juga pagi ini, saya ditemani oleh si kecil yang banyak cerita dia. Siapa lagi kalau bukan si Mora.
1: Hai Kak Ika, hai adik-adik semua, saya Mora.
0: Mora, kenapa muka Mora macam penat sejak ni? Mora dari mana sebenarnya?
1: Semalam Mora tidur lambat lah Kak Ika. Menyesal Mora tidur lambat. Mora lekat dengan gadget sampai tidak sedar masa berlalu begitu saja.
0: Mora, jangan terlalu biasakan diri dengan gadget. Kalau tadi Mora tidur lambat sebab belajar, mungkin Kak Ika boleh terima lagi. Tapi yang ini, jangan biasakan tau Mora. Tidak baik juga untuk kesihatan kalau Mora ni terlalu tidur lambat.
1: Baik Kak Ika, lepas ni Mora janji tidak akan buat lagi.
0: Baik Mora dan juga adik-adik semua, apa kata kali ini jom kita dengarkan nasihat daripada Kak Ija.
2: Adik-adik, dalam hidup ini ada beberapa perkara yang penting tidak boleh kita lupakan, yaitu rajin belajar dan sentiasa hormat kepada orang yang lebih berusia. Bila kita rajin belajar, kita sedang membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik. Tidak semestinya adik-adik semua akan terus beroleh kepandaian, tetapi usaha yang berterusan akan membantu kita menjadi lebih yakin dan lebih berjaya suatu hari nanti. Dan jangan lupa untuk sentiasa menghormati ibu bapa, guru dan orang yang lebih berusia daripada kita, kerana doa, nasihat dan pengorbanan mereka sangat besar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mereka marah atau menegur bukan sebab benci, tetapi sebab mereka sayang dan mahu melihat kita menjadi insan yang lebih baik. Untuk adik-adik yang di luar sana, teruskan belajar dengan bersungguh-sungguh, jaga adab dan hormat orang di sekeliling kita. Ilmu akan membawa kita ke arah kejayaan dan adab pula akan membuat kita sentiasa dihormati.
0: Baiklah, sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua kan, juga pendengar kita pada hari ini. Dan seperti biasa hari ini kita mahu dengarkan bakat daripada adik kita dalam rancangan Santai Sicily. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
3: Nama saya Reki Davison Min Ryan, angka giliran 012, asal dari Kampung Sinaran. Tajuk lagu saya Mada Berhela dari Jana Zain.

0: Wah, hebatnya adik kita hari ini kan, Kaika?
1: Betul tu, Mora. Setiap minggu kita akan dengarkan bakat adik-adik kita. Jadi, untuk adik-adik di luar sana, jangan malu untuk kembangkan bakat adik-adik semua. Kaika sebenarnya bangga tau dengan keberanian dan juga kesungguhan adik-adik semua.
0: Betul, Kaika. Adik-adik semua kena tampil berani untuk menonjolkan bakat semuanya, ya?
1: Ah, pandai pun, Mora. Betul tu. Baiklah adik-adik semua, juga pendengar kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Kak Ika dan juga Mora pada hari ini dalam rancangan Santai Sekili. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.
0: Bye Kak Ika, bye adik-adik semua. Sampai jumpa lagi minggu hadapan.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sekili di Gringo FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

bakat adik kita seperti bercerita, bersajar, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya adalah macam

Halo, halo, halo. Sedang buat apa itu? Jalan-jalan. Ada jalan-jalan bersama dengan family. Ada yang bersantai. Ada yang mau pergi piknik sebentar sejak nanti. Tapi awas juga dengan keadaan semasa. Tengok-tengok juga cuaca di tempat anda. Kalau keadaan mengizinkan, teruskan. Kalau tidak, tangguhkan. Apalagi kalau mengadakan ataupun ialah membuat aktiviti di tebingan sungai, di air kan. Jadi sentiasa peka kepada keadaan semasa. Kepala air boleh berlaku bila-bila masa. Okey, sambil tu kita rehat, kita bawa cerita juga kepada anda bila mana seorang bapa yang begitu kreatif cuba untuk menghentikan anak dia daripada terus makan jajan, makanan ringan. Ada kan anak-anak kita ni yang suka betul makan keropok daripada makan nasi atau makan sayur dan sebagainya. Asyik-asyik coklat, keropok itu, keropok ini. Nah, kau bila time makan banyak betul alasan dia. Tapi ini kisah yang menarik kita kongsikan. Boleh juga mungkin kamu orang ikut. Seorang bapa menggunakan imbasan ultrasound palsu untuk membuat anak perempuannya percaya makanan ringan yang dimakan masih berada di dalam perut. Ketika alat menyerupai pengimbas digerakkan pada perut kanak-kanak itu, skrin komputer dia paparkan gambar es krim bersama dengan makhluk menyerupai ulat. Paparan berkenaan sebenarnya hanyalah animasi komputer dan bukan image daripada peralatan perubatan sebenar. Dan helai tersebut digunakan sebagai cara kreatif dia, si bapa, untuk menasihati anak dia mengenai tabiat pemakanan dengan memanfaatkan imajinasi kanak-kanak tanpa perlu memarahi atau mengenakan peraturan keras. Kabrol? Macam mana? Ada idea kan? Saya pun pernah. Mungkin zaman kanak-kanak kita pernah kan dulu makan buah-buahan, makan rambutan kan? Mesti orang tua kita ataupun beliau dulu-dulu cakap, jaga awas tak makan biji. Kenapa apa? Kalau tertalan biji dia nanti bertumbuh dalam perut kau. Takutlah kita kan, jadi hati-hati mau makan, takut tertalan biji. Cara ini juga diguna pakai oleh bapa ni yang diguna ultrasound palsu untuk kasih takut-takut anak dia. Ada ulat di dalam perut sebab terlampau makan es krim. Jadi anak dia pun makanlah nasi, makanlah sayur. Begitu. Boleh pujuk anak anda guna kaedah ini. Banyakkan AI sekarang, buatlah begitu supaya tidak terus makan jajan yang boleh merosakkan, ya kan? Tanpa kita sedari. Okey, pikir-pikirkanlah. Sambil itu terus berhibur bersama dengan kami di Kering FM, hebat coknya.

Saya seorang lagu daripada band Simon, Tertunggu. Baru saja berlalu menemani anda. Ada yang tertunggu mau bawa, kena bawa jalan. Ada yang tertunggu datang makanan sarapan pagi. Ada yang tertunggu apa sajalah penantian anda. Semoga memberikan keceriaan, sesuatu yang positif. Jadikan penantian anda, penungguan anda, penungguan tungguh anda itu sebagai sesuatu yang positif, yang menggembirakan anda. Tidak maulah penantian itu penyeksaan. Kita mau tunggu itu sebagai satu kegembiraan. Baik, pertemuan kita berakhir di sini. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama dengan kami. 9 pagi nanti ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Nusantara. Jaga diri, hiasi peribadi. Sampai kita berjumpa lagi. Hex Atres saja dan juga rakan teknikal Imel dan Justin mengundur diri untuk edisi Rutak Segar 18 1 hari bulan 8 2026. Jumpa.

0: Sinau FM ke Selim Handa Beras Sedusun. Mantap jam ke Siam ke Sabun. Bisa menjam ke Padam 2 sama ada.
1: Yang paling kau dah hafal bina jirin mengambil di kayu ikut keselimahan dan baru sedusun kena FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun mekanis.

Assalamualaikum, assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kepi Serangan, ke Saban, kepi Selawat, Maya Detik Keselimahan, Beras Dusun, Kena FM. Tanda baik nak tanda kau enam, kepi handa titik Isa Tulan Kewalu tahun 2002 pada manam kia. Iti tak kau nak kalang tahu iti Tulan Kewalu kia, Tulan Wagu, iti tahun 2002 pada manam. Yang baik kau dah kau Saban bina dijajirin mengambalut kayu selena datul jam. Mata ada jam kau siam kau Saban gi semar kita jam kau padam dua tengah daun apu gile di pun si auto kakal kau dat miampai dah iti dar radio Kena FM. Mata pada jam ke enam kau Saban gi semar kita jam kau siam kau Saban di tenu di miampai kau di JX pina pola musik selimbahan barasa Melayu saling datang lo jam lagi kya. Miampai sering-sering am lagi kepilan-kepilan kegunaan isa sesuai tu hitin ada radio Kena FM editif frekuensi siam na bernama patitik turmikaz Kena FM hebat coknya. Pukul ini musik atau kodat di menemangun tu nanan toko dat kali dasan dat ke sabain bainak nanan toko negeri dat takat memanau dengan meigit kabang mimbar stadung meningud mata mengintang talinga makinangau. Am negeri pemusarahan am ginau di telidas kebiar dat ke sabain bainam kumadiku di tapi senangat kali dasan tinan kia ada di kuilihuai merubadu kutur idualai pengobatan. Am kakal kodat dat mengambal utagi samar kita jam kabadam dua tangan dauti tu bainati harap pipirat apabian nulu ditit gonti ke sabain bainak. Mekel Asari ar kata jam ko siam hapadam 5 menit ke Saban ke lembu siti ruputan kongo yang oya tawan mantak kata daw bainak ya. Man ko nagi pelembu sa getang da getang mantak kata daw bainak ya. Dari kata jam ko siam telun hapad menit ke Saban. Mari kata jam ko hapadam isa ke Saban kia ako simban. Kelemus kabar teniba am tada bainak tada ko anam kia Mekel Asari. Ada kata jam kau bermisa benam 5 minit ke Saban anah mimpala wang apa yang kau rapat tapi naik. Ada dah bina tapa bian lagi ya. Apa bian dah pindah tomat lagi ya. Miramut tak ada tamalut pekerja lagi yang tidak Sibu FM. Ada kata jam kau bermisa benam 5 minit ke Saban menuang dat ababayan silang budaya lagi ya. Ada kata jam kau bermisa benam 5 minit ke Saban. Am saya ka babayan ni nulut titit konti ka saban bana tentu na dat karong ko dat kapailan kapailan ki guna. Am nagi tentu na gadat karong ko sining sining pangalis sa ginawa. Sining sining wagu sining sining light. Ay sa nasuway tu hitin da radio Kena FM. Mayaniti frekuensi siam na habada mapatitik tur megahas Kena FM. Kuhay aramay ba? Amila ko nagi dapat at pasan na mayaniti WhatsApp Kena FM. Ay sa isa siam lima walu siam anong walu anong walu. Saya ke Harnagia live at TikTok dat ka Saban Benam kumadi ko dit hara Facebook ya. Bila ko da ta bintang tay ka rumamut da Facebook da hai. Itid Kenny FM. Kenny ngau FM hebat syoknya itid Facebook ya. Apa saya ke babian ni nulis itu konti ke Saban Benam tentu rad ke rongko dit kepelan-kepelan ke guna menegi sening-sening pangalis kenawa. Isan eso hai tu hitid da radio Kenny ngau FM. Sedang naman toko timpunai tiga perang sining. Di sedang na Saban kumadigo di tesanan kaya may kinangaw di Radio Kena FM. Sining mata di Kimon. Aku ko na kayo lagi na ano. Am nagi sutan kagus sining mata di Francis Landong. Non sikaw do ginawo. Kena FM kuhay aramay ba?

0: Manuk makinangau, sening-sening dusun tongolumbis. Kapal makinangau, siam na padam apat titik turu megahertz.
1: Tilapus makinangau, sening-sening pangulis sa kinangau.

Maginawa Sending ke Matadi Ambrus James Kepirati Suang Ginawa Tengah Usining Matadi Pem Ezla Mami Sunud Am Nagi Jeprin Rasdu Aku Kusoy Omisikin Kini FM Kukui Aramay Ba.

0: persembahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Dengan Rian Sining man tadi Jazz Ready Gosip ya Sumanak Pitas Kerohianku. Boleh din orang otak sering mata di virus vili. Nani nagi sering panikian if ratus gongkit kada rubah tertimpunu ya. Kada tak rubah tertimpu tak kau tapi nai. Segera dahar batas-batas ya. Sekarang dahar batas-batas kumadat tangkap kembalutan, batas-batas kumadat kopusan, batas-batas kumadat tanganak nagi kepinian ya. Kalau ada kau lihuai ya, kada takom peni masih mak, tega kada takom pemiru bata timpu mikal di sini mentah di Virtus Gungkit ya. Amalnya di jam kosiam apa tu dalam siam minit ke suapan ya, harati pasan naramit ko mentah di saya tiga. Kepi sedangan DJ kada porasam dot awal baino kasih ya. Akon kau gak kau ya mau mengikuti konsil letawanai. Bisaran DJ kada porasam dat ba awal da baina kasya rumah sam dat osya puku menuka susu gata kasya iha ti ilus Marco mantat bundu abinapin ora ta ko yang dat i kene anda kayo tapi nai ika lepet hiti bundu am a rumah sam nga kada porasam kasya aman kan salam Malaysia Madani kumadika di jajirin assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang kesabaran kopi sedang anda papelan kerja kena ganti mantan dok hitin kampung baginda kaninga mengundur kesihatan memasan kopi sedang kesabaran itu tidak kau enam kumadain senan maki kena ngawam di ketua kampung Faizal JPKK Josman Abu Bakar Baba Akisin Ironi Igadual Iingkong Imitigada Linus Kasari menak sudawi lansan lansan amis ngingis kasari kan siya kumadika DJ hindi ko pagyo kan siya pun siko kumadika mankon amara kita pasan naramit ko tapi senang kasaban makiano ko sinding tajuk aduk kan siya thank you ka aisa ngaran aisa tadan kya abapatad kapapatad ko napapasan teka makiano sinding nga ngaran ko contoh kia contoh ngaran depan tulun nga IMAX kia ngaranku IMAX mantad Tuhan baru mamasanoku kopi sedangan kesuaban mekiano kuda zinding mantad di kan tu bagi akhir arah aku tipasan naramitku hello DJ kopi sedangan tadau baina isa tulan ke walo apa tulan pewagu aku pupusan nanti tahun gak topat kopi ya mamu sorau no kagus sita sita Mamusaron ang agusita-sita ka dari ni Majanon, kaya. Ba, DJ, ano ako sining man tadi artist Jelis Kondaya? Hini, kasiya. DJ, ara ka ka tubat no, nano di mail untuk tulong dit salod abin sala ko boros sayran ko ti gag. Nano daw dit buwang tomo nabas, kasiya. Yuman ku dara i artist Aida nga Om i Amira nga hileb baginda kasiya nga ika nga abuli nagi DJ ka. Mingkaso, pun siko DJ ka, pun siko nego madika aron ni Majanon. Oh, haro tu bat kia, haro lagi mana tu bat tabin salak ya. Asa haro tu lon tabin salak bena tapi naik indam kasadunga. Dari mata dia empurak kaki ya. Senang kesama DJ, senang kesama nego madika mus. Indam kasadunga dari mata dia empurak ya. Dek kabang digisik kah ya? Mentang-mentang na painting betung kabang dia kabang digisik ya? Betung kabang. Ina ka, kada ko pamampang hino urupo ano bang kala kagiyang pain bang kala na kabang wala pa nito gurang ang pain bang kala kabang kaya magkira ako sining kaya sining man tadi Cassandra Mansur pata opus aku dia sining panikan di Arini Majanon Kaguten kaya sining man tadi saya Arini Jelis Kundayag ya kini FM ko hai aramay bang.

0: Kenino FM.
1: Zika mana dekat Fadin? Mai toko kago ponia teka suguton toko kago it panga magpakiratan ko kani habi ya. Mingiyak pola tanda pintar kad digin song kagya. Mai da kayo reta tapi na kya. Kumadi kita semana tada obay na kya. Nama-nama di kayo minum do kopi dat kasaban, nama-nama di kayo magingat-gingat kya. Nama-nama da kayo peri kau oh di magita terungak tapi naik ya nga nama-nama di kayo da may da kayo rita ti pakiraitan ko kya tunih na pa pakiraitan ko nga mingiyak pala tanda pintarakan di ginsong ka kya. Assalamualaikum ni jaya walaikum salam kapisiran kasabon yuk bati yijan hitid bariawa kasiya kada kalingay papuni ilan say di alias Jakarta kya DJ Ponsiko ka oh kuni ko tenu kya andang jenis lime akapi sedangkan kasabon DJ jeno kabar tabi mimbala tagi konti iti ulan merdika kya DJ kairin lagi tabi kasabon ni kumatin sanan tamulut kena FM malan sana ildas ngawi tadaw baina. Asilau macila tanda ada baina DJ kasih lagi aku madi thela duma kada mi tu aku dau alasu nak kopi la tadau kia kasih apa yang korup panga ngingis kasari lah kasih ya irina rapulanku DJ sorok pelak yo boy kasih ya usik aku madi kando. Amaragoti pasan naramit ko magadaw di hitig kampung Bundo kasiat ya magadaw di kampung Bundo narait nungaran ti kampung kutin uma DJ seliwan di ngawila tadaw kasiat okay muli tahan kia. Indam karet ko ngaran na Bundo nga pagadaw tumod na pibundo kia. Harga aku ti pasan mantan diti da TikTok ya. Ajrin menai ke intong memain bulu ke sadap kasih aku nak ngayai. Amar aku ti pasan aramit ko kati sedangan DJ yakui JJM mantan damunan magyodo sining mantan DJ di Arifin. Id songulunan aku. Ponsiko ni kumadika. Johnny Aling Kampung Bakiao kopi sana nga sabun DJ kada pendad I love rangab kam minda pan ingga ni pon kyo. Johnny Aling Kampung Bakiao kopi sana nga sabun DJ kada pendad I rangab kam min midapan id ingga ni pon kyo kasiya. Apa ini tu jam kau 40 minit ke sawan kia? Apa nakal kau nutup binai? Ah itu pon itu dia pernikahan tu sini kia don give gindam. Relan dok pasian am lagi upus dedika mata di Roslin Ginsok.

Si Dohim Gabin, mantab kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na labaras na pasalimbahan, baras dusun. FPM kaningaw, buhoy aramay bo.

kami gampot. Perintad pisampuruan pinopobi kira-kira isabilion ringgit mentok projek menginsenong manalasai kebelingkangan penikidan waik labus kakadayan id Sabah. Iti papampai projek pemasangan paip wagu menginsenong kasusukupan ig kayanon bagal de tawau kota Kinabalu pinampang amputatan ipikikirad apangoton baino. Kepobian diti sembogian pinggisaman dat perintah madani meneguang kebelingkangan waik id Sabah di pinapanau mantad petit 2024. Sumigampot.

And kerana pihak sini dalam otak-otak yang ada sini macam tadi Jefferson Joseph Ina Ginawano am lagi pagulah di dalam otak sini light kia jadi Arifin janji terang bulan am lagi sini macam tadi Alas Jakarta Romundok Ginawako insan yang ada sini pernikahan udat makikinangok kia. Amat itu jam kapat telung na padam turun minit ke sabun itu dah kainan takau harci pasan na ramit ko. Kapi senangan dijajirin ya ku jupirin si tib bagalan kusob. Mamasan aku kumangawi si tib kampung od logo-logo tato kau menanam parai sundong ima dalas suta daw nga. Kurian pedik asya. Salagalagat takau o sihat-sihat po ka. Tepat kapi ya. Salagalagat takau de sihat-sihat po kagi ya. Entah nama dao sehat nga aw nanda ka karaja ke tapi nai am kumana gidi Allah ke tapi nai man takau kuma gara-gara takum makan agar pernah makan dat sehat po ka ke amadeti makina ko tau gus sining dat sumusot ya sining man tadi jadi pading isayo ko am nagi Ronald Sulamin. Penampatan di LVDT Edward untuk Kini FM Koi Aramai Bang.

0: kesinambahan boros dusun Kelinga FM. Karena hanya frekuensi yang berdebat 4.2 MHz. Kelinga FM.
1: Negara biasa sening mata di Ronald Salumin pinapatan di Edwilita Edward Iretan dot ondu om negi sening mata di jadi bading isai oku amin gue tatan meniti jam ko hepat apa atau badam turu minit ke saban ini tidak kena tako kadang lima itu binai ada kata jam ko badam isa ke saban kalau musat kabar tani bahara patimpu dat makinau dat dua pakanta sening ya sening mata di olik ya penikianu Retan dat kelibambang nasing karaman Amnegi sultan kagus sining mata Rizwan Azmi anda don ku ika kami. Negeri tatan meniti jam kabut apa terbenam turun minit ke Saban. Misan pagu kau bisa nangas Saban kuma di gue di kita tanu tiga selimbahan baros dusun kena FM tadau bayna kada lihwai tadau bayna tadau ko enam kia. Tapi anda titit ke isa tulan ke walu tahun 2002 apa dah menam di takoi tulan wagu kia. Kabisanan ka Saban kumadika jirin ka kabisanan na kumadika bilok-bilok ako kura kabar no ka kanan dagi lihway dat manginom dat ka Saban kaya tabinay kumadigidit kapapasik katutunungag ang ikaw pambarusan ipon ang ikaw panginlagop ang ikaw pinsingoy at atinan kanan dagi lihway dat ang mga kandat ka Saban kay ka manginurok kay ka manginsikap kadik ya to isa kalidasan tinan dat out ako papatalib ditit makandat ka Saban kaya kumadig yun ikaw dit assalamualaikum may walaikumsalam kumadig yun dit makan tay ka obas at makan ka Saban pili na dada kayo ita kanon dit magawit dat kailidasan datinan pagulo dat arang ako kabarti ni ba sanang dat makinangot ako pansining dawa sining misusut sining mata di olik kalibambang nosing karaman Sultan Kagus Sining Mata di Rizwan Azmi Anda dan ku Ika Kini FM ku hoi aramai ba.

0: Kano, Kiningaw FM, Niyampay the High, Idko sa Limbahan, Boros Susu.
1: Yaba, Yunus, Mangkat Kampung Dangiloang, Bagang Atoko, Kain Sanay, Tangambalot, Magkinangaw, Kasalimbahan, Dabaras Dusun, Kuhay, Aramay, Bo.

Abang nanti jam kau beri misal kau suaban. Assalamualaikum kopi sedang dengan Saban Benati Kelambus kabar tini bang mentak tadau baina ke isa tulan ke walu tahun 2026 pada manam pelembusanku Hajirin Mansur. Inggi saman pepegirat pembangunan modal insan pegun ska salid ke girat miampai ke pebian lebih dah 100 riung ringgit pinabi kumat biasiswa perintah pegun Sabah BKNS tahun diti. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor minda beras ke pebian dila pepehampi tajaan kia romantad muagu kumat 2100 waluna padam 2 susu mikul nayatan diploma sarjana muda sarjana lelebi pe insuang bidang STEM. Datuk Haji Ji minda beras id majlis anugerah biasiswa cemerlang pegun Sabah siri ke teluna padam turu id langkot convention sempemegunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Hatus duana padam turu susumikul cemerlang SPM STPM matrikulasi STEM nakaramit anugerah biasiswa cemerlang pegun Sabah ABCNS BKNS anugerah cemerlang Majlis Ugama Islam Sabah MUIS id majlis siddi. Ij suang beberasan misuai kepihandat pelancaran peluncuran tenaga lestari rakyat Sabah id Kota Kinabalu di Pinalembus mengup bain menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Datuk Haji Jim Minaberas perintah pegun pinatatap pelan induk Omhala 7 Ginaris Sabah 2014 Serem 2014 sebagai dahala 7 strategik Sabah. Lang dila maid mengintang tadan generis pegun kakal kebagal stabil berdaya harap. Pelan dila menganut pengintangan kumad magi sesuai tadan generis menagi keningkasan kegunaan generis wago. Temenudi Datuk Haji J STEM sistem generis dit lebih aparakis mampan apangkal med menokadung kapaharaan ekonomi menagi keperluan pembangunan pegun kumat timpu tanaru. Hingga saman dila kegirat maya pisokadungan miampai perintah pisampuruan Suruhanjaya Tenaga Sabah ECOS pemain industri menagi pelabur. Timpu dila nagi Datuk Haji Jim menebaras kegunaan generis maya lebih aprokis generis wagu ketilambus kegeras maya pelancaran pelan tindakan kecekapan tenaga Sabah siap program solo megigian Sabah. Inisiatif dila mengukab lebih agumu pakawagu kesimbainan kumad megigian menganut bagian idsuang kegunaan generis wagu. Siap pepotoguang kegunaan generis seginemu 8.5 peatus rumikat tahun 2013 pada menam. Kumad program solar megigian mengusup memaguna domestik papasang solar sistem solar suaika pepengkaya kegunaan generis wagu pepasikap jinda pelarihan generis pegun. Nebar si Datuk Haji Ji peralihan generis akan ke pepohampi teknologi nonga kampaina pelaburan pembangunan modal insan penerukan negi inovasi. Ingin sama nila papa kita pepaharo kesimbayanan wago insuang industri generis negi menganut gatang pemeruhangan ekonomi Sabah. Kati ngaligan piulitan pagun lelebi paid Sabah tumilambus kagirat maya penguatkuasaan bersepadu penghilangan risikan kegunaan teknologi kumad meneguang jenayah id piulitan. Mengup Menteri Sabah Pegun I Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Narasah mida beras penginsamakan dilon apangkal memusa keperagatan penyeludupan kesuangan pati menagi pemerdagangan orang neberas disiaiti insuang sesi soal jawab id parlimen. Pisa kedungan miapai jensi menguat kuasaan ngapa garason maya rondaan terancang operasi bersepadu negi penghilangan kabar. Penghilangan kabar timbu dila negi perintah pepua ciridong sistem peninggalingan piwulitan pegun di mengintegrasi sistem pengintangan analisis data med pepengkas pengintangan. Penginsamakan dila kapanau in Sabah med mengintong ketinggalan kedaulatan pegun kasasarid atamangan. Kaunter serupu pasport itu turun pada misa randupis. Papa seliwan pasport JIM kainsanai pegun man tutupai damat maya fasa iti mengandung kesimbayan kumad keraja-keraja penginsanangan. Pempus timpu penutupan kainsanai pengeludan pasport id kaunter maya
My Online Passport om nagi percetakan pasport idran di kampit amu kapanau. Sabah insuang fasa ko turu, papampai hebermisaran kampai na kota Kinabalu, sandakan lahadatu om UTC Labuan, dit man tutupai selindadad telut tadau ketimpun telun hapadam isa tulan ke turu gisam ke dua tulan ke walu tahun 2002 hapadam enam. Matadila tulun ginumuan dit kiharo urusan, dat kasari manganut palan, papanahan om urusan labid awal, maid magalai nunu ke beling kehangan. Bagian pedalaman bawah om pantai barat selatan nasilu sebagai Johan Kainsanai Majlis Ihtifal Ilmi Sikul Agama Pegun Misan Nayatan Pegun Sabah 2026 i Tambunan. Kina lantai nila naramit sera kedua-dua kontenjen dia lah nakanut tolu pingat emas dua perak negi dua gangsa. Kutusan suai bagian pantai barat utara nakanut acara tilawah kusai khot negi sandakan nakanut hafazan negi maharah kirah konduan. Pedalaman bawah pinahara kina lantai maya acara menusui nasyid majlis penutupan pinahimagan di mengup menteri kumat bayan menteri Idato Isnin Aliasni. Ingka na kabar tiniban ulo di May Dayungkit ang pinadalin ko manta kosilimbahan Baras Luson Kininga FM. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Masih untuk aku pada mempai dahi tidak radio kena FM mantar pada jam kadam kesabuan mempai kodi di JX pada pelamu sika seliban berasa Malaysia selain dari telur jam mantar ada jam kadam kesabuan gisa menar kata timpu di tinu jam kesiam kesabuan tinuntunan ku kagum mantar ada jam kesiam kesabuan gisa menar kata jam kepadam dua tangan dau alansan harap kagu timpu di kayu dat mengamalut dahi gisa mempupusani tiga selimbahan berasa dusun negi berasa Malaysia berasa murut intera jam kepada murut tangan waro sabera jam ketalu ramai.
1: Oh!

0: Erinad Gardi. Tolong nopo sabat tapi naik yang magira lalat. Mimbara sa ko dusun, mimbara sa murut ngambilan na gigi yang. Harun na pada asina hitinga umbalan kasari mimbara sa sanang itu pinay. Jam ka pada misa, apat minit kasaban kaya. Pada lewa yang mianggalit na batas takotin, okay? Jam ka pada misa, apat lima minit kasaban. Manta ko rumuta tamulot pakaraja hiti da Cebu FM kaya. Cebu FM sebagai dan menuang di Tita Babayan Silang Budaya dan Tadau Baina jam ko pada misa pada 5 menit ke saban kya harap atin po makinang sining sanang nat mata ko kinang ati sining manta di Sakagana Kujau pinabatan manta di Francis Batungan Jiku Jikulu Ambon Jusin Ambo yung susin Batungan na menegi Saplin Rasiman kan FM ko hoy aramay ba
1: miyampa ikaw dah bay na jirin mga maluti kayo in kaslimahan na baras sa dusun kini FM maya frequency siyam na panamapat titik turun.

0: Lid sangat cute oh, sangat comel tau gak. Ada yang mereka ada belajar bahasa Cina punya ataupun Mandarin, mereka pun akan try cakap Cina dengan saya. Contohnya, dia ada, meiyou. Selalunya kita cakap, ada gak, ada gak? And then sama colleague akan reply saya, meiyou. Ataupun itu angka yang sangat lebih senang diajar lah. Contohnya, 1, 2, 3, 4 kan, mereka akan cakap, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun mereka selalu kita akan macam panggil handsome ah, beauty ya ah, itulah. Mereka akan tanya saya, Chinese oh, macam mana cakap itu amoi cantik ataupun handsome ah, lengcai. Saya pun akan berkomunikasi ataupun ajar mereka. Jadi semasa kita macam sembang-sembang semasa itu cakap-cakap lah, mereka pun ada bagi tahu lengloi ataupun menu lengcai macam mana lah. Jadi ini bahasa yang sangat-sangat unik lah bagi kita DJG yang saya kongsikan.
1: Ya, begitulah tadi uniknya perkongsian. Seperti mana di Sabah juga, di Sabah banyak bahasa yang seperti mana yang kita ceritakan seperti tadi, Dusun, ya. Murut, Baijau, China. Dan perkongsian yang amat menarik pula dari pendarakan kita dari Kong, DJ Kong dari Sibu FM. Dan ya. DJ Kong, ada sedikit kita punya perkongsian bahasa dusun di sini, boleh gak?
0: Boleh, ajar saya.
1: Okay, boleh ajar.
0: Contohnya ada yang bahasa dusunnya apa lebih senang dipelajari punya. Boleh ajar saya okay. Supaya hari ini kita boleh learn new thing.
1: Okay. Kalau dalam bahasa dusun, selamat pagi. Kalau dalam bahasa dusun, kopi sanangan ke suaben.
0: Begitu panjang?
1: Kopi
0: sanangan. Aha, lagi?
1: Kopi sanangan ke suaben.
0: Kusuabun. Saya repeat Kopi senangan
1: kusuabun.
0: Wah, selamat pagi hanya dua perkataan sahaja. Tapi bahasa dusun dia lagi ke kopi senangan apa?
1: Kusuabun.
0: Kusuabun.
1: Dan ada lagi satu.
0: Sangat special.
1: Siapa nama kamu? Contoh siapa nama kamu? Isai ngaranno.
0: Isai nangaru.
1: Ngaranno. Bukan Anaru.
0: Ngarang.
1: bukan Isai Anaru, Isai Ngaranno.
0: Isai
1: Ngaran.
0: Ngaran.
1: No. Ngaran tu nama. No itu kamu. Isai Ngaranno, siapa nama kamu? Dan
0: Isai Ngaranno.
1: Dan bahasa Murut juga kalau terbaik dibilang onsoi, itu bahasa Murut.
0: Oh, ini paling saya boleh ingat. Onsoi. Best. Onsoi, yeah. Onsoi.
1: Dan kalau yang macam jumpa lagi, kalau dalam bahasa Cina apa? Jumpa lagi.
0: Bye, zaijian.
1: Mo chen apa?
0: Zaijian. Itu ialah ya, zaijian ialah itu goodbye kan. Zaijian.
1: Oh, kalau dusun ke Piruba Wago, jumpa lagi ke Piruba Toko Kawago.
0: Tiga perkataan lagi ya?
1: Iya, tiga perkataan lagi. Kopi rubak wagu ataupun kopi rubak wagu atau kopi rubak tokoh kawagu.
0: Kopi rubak
1: kawagu.
0: Kawagu.
1: Begitu.
0: Kopi rubak kawagu.
1: Iya betul.
0: Kopi rubak kawagu.
1: Kalau
0: onsoi.
1: Kalau Cina siapa nama kamu? Kalau Cina macam mana mau cakap?
0: Oh, siapa nama kamu ah? Nama kamu
1: itu Melayu cakap siapa nama? Kenapa Cina terlalu panjang?
0: Sama juga dengan bahasa dusu leh, kan? Tadi dua itu selamat pagi saja, tapi bahasa dusu ada tiga perkataan leh. Ojo, ini memang sangat unik bagi ya, setiap
1: betul.
0: Bahasa ya, punya betul. Itu specialty dia, kan?
1: Dan begitulah keunikan ya. Terima kasih kepada DJ Kong bersama kru teknikalnya, dan terima kasih juga kepada semua pendengar Kenya FM dan Sibu FM yang bersama-sama kami dalam siaran stesen berkembang program Silang Budaya, sehingga bersua kembali di lain waktu. Semoga semua kita sihat selalu hendaknya. Berbeza delik bukan menghalang. Berbeza budaya bukan sempadan. Silang budaya mengeratkan kasih sayang. Malaysia indah dalam kepelbagaian. Dari Keningau membawa cerita menyusur angin ke bumi Sibu. Budaya berbeza jadi permasalahan.

0: Kata erat persahabatan kita selalu. Terima kasih dari Kenya FM kepada Sibu FM.
1: Terima kasih DJ G. Om Soy. Terima kasih. Bukan
0: DJ Jin, DJ Jirin.
1: Terima kasih DJ Jirin.
0: Okay, bye-bye.
1: Dan juga terima kasih semua kru-kru penerbitan. Thank you.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
0: Nanti lepas semakin awal, sining-sining, pengulis sekinawa.

Kadaliwain mi ang paidaha, DJJ, ikaslimbahan baros dusun, Keringau FM. Abang nanti jam ke permisa tolong pada siang menit ke saban dia. Ingka nak pihak sinding bin masawat pa in tapat langadan nam nagiginito sa Andrew kalau na dito lumis pagulay din ako rong utakaw sinding mata di Francis Batungan nakarong ko tako silang budaya bagya silang budaya mata di nagerdi tamalot pangaraja RTM Cebu FM ya DJJin kan siya gitu binay. Ada pun ada Mandela petumuli yang ngaran kudat dijijin kaya ya. Yang kurang penga. Musik aku mati ku di nakatatad mungkin nangok ya. Musik aku lagi di nakagayat nagayat ginawa am lagi narimpok nasarimpok senduan. Nakarangaw da ababayan silang budaya di narakot-akot yan dudik ya. Yang paling ko didakot ako di DJ Kong Mantada Cebu FM Sarawak. Cebu FM Mantada Sarawak ya. Gana magisuayat beras ya. Kiti na pa datan Sabah tapi na dusun nagiyam pirana ya. Dusun nagiyam pirana murut pakagok ya. Arakago Bajaw ya, Arakago Sina tapi na dusun nagiyam dusun Kujaw, dusun Tatana, dusun Kimaragang. Dusun magisuway. Amiti murut nga dusun Tahol, dusun Paluan, murut Tahol, murut Paluan, murut Timugan kagok ya. Magisuway. Amiti Bajaw nga ilan ko hapi-rapi pirat bansa ya. Iti na kami yan kano takaw dat isa at kapailaan ya. Kapailaan man tadat i bansa-bansa dulun suway. Mantaditi silang budaya iti ya. Napakahitid kinayanan dat pagunda Sabah. Napakahitid kinayanan dat watas kaningaw. Labus naging mantad ko iti da pagunda Sabah. Migal ka it na rangot ako. Tiyan odig ya. Itid pagunda Sabah. Itid pagunda Sarawak ya. Sige ako mandi kami na kinangog ya. Mana di jam kapan mesa pada mendua hapat apat pada mendua minit kesaban senang dat makin aku tak kau sinding ya lihisat aku ginawa sinding nyampai DJ MY mereka matinin Yukim mi ginawa miagal pagulo.

0: Keningau FM.
1: Sining-sining ko sa Dalumis.
0: Kasalimbahan ko sa susu.
1: Akal mo ginungaw. Siyam na ako pa na mapat. Titik turu meka.
2: Enggak tapi yang sening mata di DJ MY ya, baik DJ Martinin Yukim. Ini ginawa miagal pagulo. Singko tudanku. Hati ya. Bina gue tatan, meniti jam kabar misa apa pada 6 menit kesaban. Kami hendak ipempat-pempat takuna di kesalimbahan bersusun tapi naik ya. Apa di dana babasan da tak mungkin nangu sening ya. Apa di dana babasan dat i menengkian tak ya. Apa dia dah babasan dat it menusui-nusui susuyan dat songulun-songulun. Tapi kau apa dia dah babasan dat papalmu sapasan-pasan magi kinangok ya. Ponsika aku mahdi kau di nakarika titi di WhatsApp kena FM ipinatad pasan kia. Ponsika ni aku mahdi kau di tak pinapat ada pasan-pasan maya diti Facebook kena FM. Oh, ay sa pasan isa na pasan di Facebook kaya tapi na Ansikaw na kumadi ko di minanahak na sa kodong mata di jam ko siyam ko saban pag ya ang kumadi ko di masa-masa makantang adaw kaya Lija Sigo ya tepat nga kuruyan tu masa amo milad pupusan bahwa kaya di jairin lagi. Ako may di ko dit, masa-masa dat magansak tim puliti, tabi na eh, may da kayo pili at takanan dit, magawit at kalidasan tinan kya. Akan ka ba? So na pa takanan kya. Talib-taliban pa di ba so namat kya. Makanam harap pa di ba so di ka kya. Makanam harap pa di ba so di ka kya. Kosuwaban nga ba so, tangadaw nga ba so, sasadapan nga ba so, kya tabi na eh. Talib-taliban na ko yun nagya. Pagi relat-relat tan kya kumana kya di kaya di memirapa adat di takanan kya takanan di mantadig katulunan megal kaharat iniwak na polad kya har na kya minangay pagyum di tanga nagyari di lukaruk kya tuntol ato kay tanga tuhaw-tuhaw kya tabi na yung kurapa tabi na nga. Lansan dah ada tenuan sakan dah kayu tapi naik. Bisa konsikan kumat keruhang amne kita anak mungkin sana ini kakan dat manda kayu ansak lagi ya. Ya nga kailaw mati kasari magansak tapi naik ya. Ya nga kailaw kasari magansak. It aakan lah ya. Akan kani kami yang ditasadap kopi ya nga akan na kopi ya kaya tapi naik. Apa yang orang pangah itu pada kantor kisam di kesalimban baru susun kena FM tidak apa ina. Kau sih kau kemari kau minyak nangau mantat pada jam ke siam ke saban. Amat. Ada lihiwai miampai kau DJ Iza kesalimban baru samurut mindago ramurut intara jam kau pura murut tangan waro sabai rajam ketalu ramai. Bagaiman takau monsoi kono. Kadan ko ay dua sining misusot Petrus Quintiong pinapatan di sila Jenny Pita sumanda ka pinapin so tanga ko sining mata di Judge Lian basaw tuhaw lamiding basaw tuhaw lamiding ya amunay ito sanang tapi na may ito ko na gampiag ya ito sanang sanang pa manta ko gampiag ya manta ko sumagin isa pamintanan susuyan tayo gampatan takaw amno itarat ako kadat ako na asarha kaya ikasudog ginawo ikarol ginawo iarat na tasanang ay arat na sonang arat na sarahan manta ko talib pitalib tapi talib taliwan tako ipamusaran may dat aarumba ko pupusaran tako may dat aarumba ko karajat ako manikiti kita daw isam kapi salat kago tabi nai tadaw suwab siyam ko siyam ko saban mantadaw di jajirin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Madani inako padaman.

Assalamualaikum kan saya Nara Oro itu nak suku takkan Nara Oro kau nama minggu itu Yohino sehari bulan sila kau balu ruang ribu ruang para monom. Ahondo operam tulu safar 1,400 valu hijra. Apa kakak kau sana pada jam ke operam ruo ruang operam talu ngaminitra tangan noro. Bahagia kata Islam aparalan ras sembahyang fardu zuhur ralibung nekeningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti ngesramin pak kakak, kakak paham botak kapok kawe, DJ Izzah, Rayus Asi Simpung, Amarang Ramuyun, Raka Salulan Rahun Umurut Ra Oro Hitu, Sukura Jam Katalu Ramai. Paling kurang rarangan angkara jara raitu li Raka Salulan Rahunu Melayu, Rentak Segar DJ Hex, Tinu Malimpun Rajam Konom, Suku Rajam Kasiam Rasusuam. Amsinu menuhina bahu rangan angka raja di jajirin raka salulan rahunu dusun kuhai aramai bo interajam kasiam rah susuam sukurajam koperam roh rarai teli. Kan saya datangan Eropa kakak Rayus angkini orang mora radio keninga FM ampai li Roy Mion angkita rabilin muyon maira WhatsApp maira nombor loho sasiam lima walu siam onom valu onom valu. Rais tak penting guys amringa hotaka poro rimbai yo hino rimbai busak natua rimbai ri Brenda Henry am sumenu hino bahu rimbai intori Azni Bijun Kinami Keninga FM hebat am sioknya.

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Kang sa Gatakawi au ambot indim tara kampung Peo Pensiangan asiha suku rabilin di Takakawi stasiun-siung no kali rakon bilin ko di Takakawi atau kerajaan onsen soy pailirai pasikula lalaing pailirai anura kesehatan takatu rolan po mera pahun bagi papasan pailirai rahutaka tahami takano rahutaka kolentaka pailirai ang kiningaw ra kiningaw FM Onsoy.

0: Sayang Ang Ining Ra, Kenyo FM. Suku Jam Tetalu Ra Amay, Kenyo FM. Usoy Kapiyo.
1: Lembangan Mariau, Kapam Mariau Basin, The Lost World of Sabah, Egera Rapu Rulirut Sabah untuk Melogo Tojo, Rebal Ru Geografi No Kokosan Rapadiuk untuk Mayu Tojo, Ragayono 500 per ngeperang balu kilometer persegi, Anglandom No 1600 tulung ngeperang 5 meter, Yonangun Rulonson Ru Batu Ru Agis Am Batu Ru Rosok, Kokosan Anal Sibuni Intor Arama Tutunan Rutan Ati Malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang ondok mapagon matum rorondo ondok mapatunggul ralembangan maliau ratanati am sungoi maliau ondok tumilis rasungoi kinabatangan talu bal mandai ondok memunduk tojora guangsor ralembangan maliauti am bujuk untung bosai maliau tuluk natampas rasawat maperang balu ngamite amniak tilungan lini maksud rondo tilungan timu wapalong ondo mokondo Sabah rabilor 1900 tulu lembangan maliau pinatanau kosendra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amra kabalu rainukam sinokra eko penampungan sak pertalu ayuk interakan dayan aru lidu tragitio mabuli pulurowon radua ayuk mabuli balon iginya magi jawat sur arah ketahunan no kapam jungle trekking magilong-gilong ra susuit.

0: Jam kasa ra tangan noro am kansen Malaysia Madani hituno aho ondo pasukon ko I Nor Khaliza Abdul Karim.
1: Apa piroda kasing kata modal insan negeri rayus piroton maya rapa malairan ala bisangatus ngajuta ringgit pina malai rabia siswa perintah negeri Sabah BKNS ra upok itu kinair menteri datu Sri Panglima Haji Jinor Nambala pamalairan hino nak kaya tejaan sinonoyo amna kawahu ra ruo ngaribu sangatus balung oporam ruo susumikul tayar diploma sarjana muda am sarjana mulupono ra bidang STEM datu Haji Jinor Nambala rahinili ra ila anugerah beasiswa cemerlang negeri Sabah Siri Katalung Operam Tulu Rapusor Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu Suang Sangatus Ruang Operam Tulu Susumikul Cemerlang Onsoy Bonsoy SPM STPM Martikulasi Amstam Nangapura Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah ABCNS BKNS Am Anugerah Cemerlang Majlis Ugama Islam Sabah MUIS Ra Ilau Hinili Ralom Valabokon Paal Peluncuran Tenaga Lestari Ulun Nasuangan Sabah Ra Kota Kinabalu Ra Pinasukunoh Kumaruo Kinen Menteri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Datu Haji Jinambala Perintah Negeri Namaran dan Ra Pelan Induk Am Susukun Tenaga Sabah Ruang Aribu Apat Nga Opor SIREM Ruang Aribu Apat Nga Opor Ra Susukun Onsoy Wonsoy Sabah Lakau Hinora Amaran dan Ra Lutu Tenaga Negeri Tuus Alaba Am Onsoy Pelan Hino Pono Apa Mahulu Nan Sainut Sumber Tenaga Ayuka Singkatan Pampakuanan Ra Tenaga Abuli Talim Bahuin Datu Haji Nambala Sistem Tenaga Ra Alabi Atuyu Amampan Akasip Ra Anungkor Ra Kasingkatan Ekonomi Ayuk Linansan Kasingkatan Negeri Ra Timpu Awar Hohotino Kulimanin Piroton Mayara Huyu Ra Perintah Persekutuan Suruhan Jaya Tenaga Sabah IKOS Amamai Industri Am Pelabur Ralom Timpua Hondo Datu Haji Jinambala Pampakuanan Ra Tenaga Ra Alabi Atuyu Am Tenaga Abuli Talim Bahuin Rayus Piroton Maya Ra Pangimpuasan Pelan Tindakan Katuyuan Tenaga Sabah Siap Am Program Sola Ulun Nasuangan Sabah Hohotino Angkab Ra Alabi Asuang Kaluahan Ra Ulun Amahun Ra Angalap Ra Intok Ralom Pampakuanan Ra Tenaga Abuli Talim Bahuin Siap Amahuang Akasuku Ra Pampakuanan Tenaga Suang Valu Titik Limo Ngapiatus Ra Paat Ruang 2000 talungau para monom am program sola ulun nasuangan alansan am papakuan domestik am pakuan ra sistem sola am tuskono apakah suang ra pampakuanan tenaga abuli talim bahuin am apapasih ra agenda pahunggaan tenaga negeri Datu Haji Jinambala pahunggaan tenaga salakayak asunggai truah teknologi hino peno nakaaya pelaburan kasingkatan modal insan penyelidikan am inovasi hohotino kulimanin apaulah ra kaluahan nakabahu ralom industri tenaga ayuk anak akra ampos bokon ra ekonomi Sabah Pahampinan Ralolot Negara Mulupono Ra Sabah Rayus Piroton Mayara Penguat Kuasaan Bersepadu Berkongsian Risikan Am Pampakuanan Ra Teknologi Ra Amali Bos Ra Kepahanan Jenayah Rentas Sempadan Kumaro Menteri Ralom Negeri Datu Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah Nambala Lako Hino Akasi Pra Amopol Ra Babaal Penyeludupan Unsopon Nopati Ayuk Pemerdagangan Ulun Yonambala Rahinili Ra Paat Pangki Valaan Ra Parlimon Huyuna Agensi Am Inan Angwasa Rayus Piroton Mayara Pahilayan Operasi Bersepadu Am Babayara Aho Ralom Timpua Hondo Parintah Pono Nambaal Ra Sistem Inalungan Lolot Negara Mayara Sistem Pahilayan Am Hilong Ra Data Ra Apa Singkot Ra Kapandayan Mahulu Lako Hino Pono Baalin Ra Sabah Ra Amarandan Ra Pahampinan Am Kalandanan Noh Negara Rayus Alungan Kaunter Perkhidmatan Pasport Ra Tulung Operam Sa Cawangan Upis Apa Ing Kuala Pasport Jim Ratikop Negara Kulimanin Ting Kupin Maya Ra Fasa Yora Anak Ra Bayaan Ra Karaja Apa Kahon Soy Ra Boy Timpo Paning Kupan Kawya Bawaal Pengaplayan Pasport Ra Kaunter Amaya Ra My Online Pasport Ayuk Pencetakan Pasport Ra Cawangan Nakaya Ika Ala Valin Sabar Ra Lumpasa Katulu Nakaya Operam Sa Cawangan Ra Kota Kinabalu Sandakan Lahadat Satu Am UTC Labuan. Kulimanin tingkupin Vuoi Talunga Orau. Tumaling puunun suaw yohino Talunga Oporam sa hari bulan sila katulu. Suku ruo hari bulan sila kavalu. Ruo hari burung paramonom. Mayar hino ulun nasongan rasino urusan vinala apa mahulura urusan ra ahili ra atuyaka pahanan. Sabar ralum fasa katulu nakaya oporam sa cawangan ra kota Kinabalu sandakan lahadatu Am UTC Labuan kulimanin tingkupin voi talunga orau tumalimpuun ramai yohino talunga oporam sa hari bulan sila katulu suku ruo hari bulan sila kavalu ruo ngari burung oporamonom mayarahino ulu nasuangan rasino urusan vinala apa mahulura ulusan ra ahili ra atuya kapahanan. Solora pendalaman Raliwi ang pantai barat selatan na katurung Ratu Karkasa ambaya ra ilau ihtifal ilmi sikulan agama negeri misan tayar negeri Sabah runga di burung opera monom rah tambunan kejayaan hino na alap na livos karworo kontijen na kalap talupingat emas ro perak am ruo gangsa. Am akunan vokon solora pantai barat utara namba alra kejayaan acara tilawa ungkuyan amkhat am sandakan namba alra kejayaan hafazan ayuk mahara kiraah ruandu. Pendalaman bawah pono nakalap amba alra kejayaan mayara acara bercerita am nasyid. Ilau paningkupan inim puas noh kumaruh rah kinayan menteri Datu Isnin alias ni. Hinono ahondo vinonso irimai dayungkit ampinaralin kurar rahuna murut. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ezon Isten Sabah Sikurtizon Egenio liliut pangampinan Kapam Keselamatan Ser Ralin Jobon Serangon Pagun Sabah Rakwayan Amakalung Amangampin Ralilut Katimugan Amlantur Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan Kandaru Ezon Makalung Rakamian Am Kedaulatan Dupamagunan Ser Ralin Jobon Serangon Sabah Mangampin Rakalatan Ser Rabalitan Mulu Peokalatan Mana Yang Am Mampasinok Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer nampalabit suang mopor dibung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut rakitio Rimambal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
2: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani Rahu Inalap Ibu Rabubal Tamadun Ondok Sino Rabubal Keadilan Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani Rayus Asal Kera Logo Rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong Inintaran Nahondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Raruku Negara Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
1: Malaysia.
0: Belintok Kapaganan Global P Maritim Malaysia Tim Pangampinan Sektor Katimugan Amsor Rapinaguluan Rayus Mirot Amma Pendua Rekandoy Mengampin Kosan Mangaru Rekatimugan Rupamakunan Rayus Monsoy Amalungan Interbal Kalatan Ngarakan Sandu Ekonomi Rupamakunan Am Bayang Rumamakunan.

0: Yo pa haka kan sena tangan noro kan sena tinga sami yo nam kan sena kan da tangan noro am pai li rai mi yo nangi nom ras sungai alaba rapaat oro ala sutu. Amrena kaya karako DJ Zara Rohitu rakasalulan rahu nomorot syukur jam kata luh ramai. Pengkonang ramai nang kini ngora mau radio kini FM onya kintok muyun. Abeli ka mayara frekuensi siam ngopora mapat titik tulu mika hatam abeli ka po akai ramo. Mayara aplikasi RTM klik rapporter radio RTM. Ampa kakak beli kapo angit torah bilin mo yun mayara WhatsApp mayra nombor loho sa siam lima walu siam onom valu onom valu. Amal ista kapo ang kini ngora rimbay rimbay nomoro drapa at panting ay sanra tangan moro.
1: So, tengan mo to.
2: May pangalera kuleamos.
3: Ingkong! Kamu, mami paling asro.
1: Oi,
3: belanja ke panginum, kamu.
1: Oh, ansho.
4: Sampikit. Oh, sampikit.
0: Oh, mayang, kamu munsop. Akiasyo, suang karaja tuam ikan.

0: Ah, lingkong kah yuk?
1: Lingkong, kamu, mami paling seru.
2: Oi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, ansho. Sanggil apa ya ramen ragici na boy kalau nak pantum cekau.
0: Bu, kulo ni rau ulun seroha. Na boy ni kan ilang kok am lingkong. On kini yang merawat hiti liha.
2: Oh, kamang ichga so naya kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura landon ni le.
2: Kaya kula boy sansila ya.
1: Oh, rakumpo muda lingkung. Sansila ya kam naliran menomida orang murut di. Wang mukai le am minda hukuk kau ni nama sahu yuran nurala ayam biri ni. Ayang, lagi ngalam muram umbus ginuring tak kanak ngapai halingi lingkung tu konsoyo tepeo rilak na tu naliran kali minda orang murut kosong dah kono rahaling li
2: what is your bush
1: amak lama lama lingkung semarat saling butuh kong kini no no akan ada haling lamur am umbus ri inan sakni mayang tu
2: wah yo soho
1: oh kulo
2: amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ko jaluk gini, papet kaya jaluk no. Ati tupon, soho-soho. Naboy na kanakakan umbus di kula ngaboy aku ra London. Sansila kanakakan aku ra umbus. Ay, yang soho-soho.
1: Kan, atau petahu ko kan. Pandai liah ayam ramuru, tanduli, nakakan pro umbus. Jadi, kok senara anu ini li, London?
2: Monso yang soho. Sanganwan nano ra London rumah sam sanganwan nano masimu amon mati akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho kabalu pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau ra Malaysia ti ansoho muluk puya ra sabak ti atilen mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni malu ay makalap giu kondo ansoho.
1: Tapi manggaya kong kuam lingkung.
2: Ulo.
1: Anduli kena pandai nah yang beramur nali besar kakan dombus. Kali amis dombus. Ika mau pinakan kau kerenau.
2: Kalau kan so, kalau igon tak kau kali liani kau layan tak kau alih mangan utuk ragu utuk lahir. Tak kami ragu tak kau ragu nomorut. Mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, so.
1: Kap yo hidup.
2: Kita kau yo umbus mayang ti so.
1: Mayang, orang ipo umbus. Nah, boy ni saya kanak-kanak dong umbus ngeh itu.
2: Iyo ga soho. Gitu ya neo, paliso kayakan lumayan ora London.

Ya bahagia kalian dapat tu nak kupa yang ramayun pahilian kemanul Glasgow ruang hari burung operam onom. Patra ino Malaysia nak turung ra tukar katulu nama lulur suang operam ro pingat yohino nama lulur suang onom emas talu perak am talu gangsa. Pahilian itu tinu malimpu unra ruang operam talu si hari bulan sila katulu Sukura ruo hari bulan sila kabalu ruang ribu ruang paramonom ambina alan ra Glasgow Scotland. Jadi pak kakarayus mayara mora saluran RTM ra anung kora atlet ra pahilian komaniloel ra Glasgow Scotland. Sukura ruo hari bulan sila kabalu itu. Apa kakarau istaka pangkininga rimbai huang kona sinula rimbai di kami sa anggail am sumunuhi nabahu rimbai di Stephen Jimin bunga raya tatangun muraki am rimbai intori justani linggi angan-angan karo nasaboy.

Paling korang ada yung DJ Zah Kansana Pairo Surat Tugas Aham Rayus Kemusim. Ya kan saya noro hiturion onsoy onsoy kau lan sana ramin kawi onsoy onsoy ya kabar miun. Nah kan ono paing kunangan riun nang ito rabilin rah WhatsApp mai. Ampa kakak peli roy miun nang ito rabilin mo yun may rah WhatsApp mai ranum bulo sa siam onom balu onom balu. Amres takapo anting guys amringo ho takapo rimbay pambusuan rimbay ri Edrin Ampalus rimbay kapusan rukuang rimbay ri Cici Alinjiran am ilori Rina Tongko am sumunahin na bahu rimbay intori Eliam Berok nalimuan mukia.

Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ra Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Ra Sabah. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Tinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Noro Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Roangin Intora Paka Kroka.

Pangligan, Rondo Kasalan Remalaysia. Rondo kalau mempakito rakyat Pangligan, pat kita kondubala maka kuasa, mabuli tagion angjilon. Semoga peraturan Roma Paramino, Perungan Sa, Perungan N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kalau magibit rakyat Pangligan, kapam kalau mempakito rakyat Pangligan, pat kita kon Rondo Kasalan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasaya talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita kota.

kaan sayan ramuyun kawi au si gulia nasi kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkini ngau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai

Ya bahagia kan Reina pasuk kau ke pera bilin orang antakan arumbai bita kampung mantai lang tenom kan saya mengandai dirun DJ Iza gitu aku tengah-tengah mangkiralan moy rasandakan paring kuanangan DJ. Ya kan saya rin am liwa-liwa angkiralan onse-onsoi. Amon saya onse yak akasukura ulion. Apa suka aku pilih orang katakan dong jenis lain hai DJ kan sayan mangan doyam. Ya kan saya di nampain konangan piramio nang itu rabilin ramo mayra WhatsApp mai. Ampain konangan piramio nang kini orang orang radio kini FM on yakin tok muyon. Ampain konangan piramio nang itu rabilin mayra WhatsApp mai, mra Facebook mai. Ampa kakaraino jam karwo limo ngopor ngaminit sa taka Agiasyaul jam karwo limo ngopor ngaminitra mai. Amna kasugutakan neraka paparan nuka salulan rahu numurutra oroh itu. Ama Agiasyaul sinolai rahu ika onsoi nari ngaminitrako. Sumunuh itu rangan intakan urangan angkaraja DJ Syukri ralum kasalulan rahu numalayu. Santai petang am harmonika. Amrayus takapo ang kininga ora rimbay aunia kalandananku rimbay rimolisikin ang paparin no rimbay intori credit check pinupusan rah pangkausan. Ang pagkaka hiniakin torako au DJ Iza. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati paing konangan.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budak, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayono, 404.3 km². Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oparam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sulup, Ambajau. Akau lihan da projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakala pa status terra da tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau. Bersama-sama dengan saya Syukri Mahmud di Konti pada petang ini sebagai rakan penyampai anda di segmen Santai Petang dan Harmonika. Ya, saya akan menemani anda di hujung minggu lebih hebat lagi syok ini di hari Sabtu 1 Ogos 2026 dari pukul 3 petang sehingga malam nanti. Dan biasanya pada pukul 3 dan sehingga pukul 4 di Sabtu, hari Sabtu kan, kita ada silang budaya kan. Tapi hari ini silang budaya di awal sikit, tadi pukul 11.15 petang lagi dengan bersama dengan DJ Jirin dan juga DJ Kong dari Sibu FM. Jadi siapa-siapa yang terlepas silang budaya pada hari ini, bolehlah mengikuti social media Facebook Keningau FM. Anda boleh tengok ulangan daripada live Facebook pagi tadi, ya, sangat menarik ya. Walaupun topik hari ini seperti biasa jugalah untuk exchange budaya ataupun silang budaya, pertukaran budaya antara Sibu FM dengan Keningau FM, tetapi banyak juga yang interesting lah. Rasa macam tidak puas pula dengar DJ Jirin dan juga DJ Kong berceloteh tadi memperbincangkan topik mereka hari ini. Jadi jangan malu-malu, boleh terus saja ke social media Facebook Keningau FM untuk mengikuti ulangan atau ulang siar real silang budaya pada hari ini. Baiklah, saya akan temani anda hingga pukul 7 malam nanti. Hari ini macam biasa lagu-lagu Sabahan yang dimainkan. Jadi kepada rakan pendengar kita, mungkin ada lagu Sabahan yang kamu mau dengar kan, bolehlah buat request terus. Tapi kalau request lagu tu, sertakanlah ucapan-ucapan juga kan. Temani saya di Konti hari ini kan, di 019-589-6868, ataupun boleh saja terus komen di ruangan Facebook Keningau FM, ruangan komen Facebook Keningau FM. Nanti saya akan bacakan insyaAllah. Dan lagu-lagu pilihan anda, lagu Sabahan pilihan anda itu juga kalau ada di dalam sistem, saya akan pasangkan untuk hiburan anda di petang Sabtu ini. Baiklah, kita teruskan saja berhibur dengan lagu pembukaan kita di petang ini, Aurora featuring Fatin dan V, Joget Merindu. Menari-nari kita di petang ini di Santai Petang Keningau FM, hebat syoknya.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: seorang penyanyi dari Kampung Bayangan Keningau, dan lagu dia ini dicipta, lirik dan juga lagu ciptaan Muhyiddin Abdullah dari Sandakan. Jadi gabungan dua bakat ini jadilah satu lagu dia. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan pendengar kita yang pertama. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang redup ini, kata beliau. Kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan. Sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Buat DJ, jaga diri, hiasi peribadi. Ada lagi di bawah dia nih. Lagu pilihan Felix Agus, Semut Merah. Boleh. Nanti kita akan pasang sebentar, sejak lagi. Ya, Aman Khan. Terima kasih Aman Khan atas ucapan beliau dan doa serta pantun nasihat. Sepatah nasihat itu ilmu berguna, secubit budi jadi kenangan. Terima kasih Aman Khan. Saya ucapkan semoga anda ceria sentiasa di petang hari Sabtu ini. Walaupun apa, di mana juga anda berada, apa juga anda lakukan, saya doakan dipermudah urusan serta sehat. Dan sehat-sehat sahaja ayalah kita ini. Bagus juga lah kan, kasih doa kita diri sendiri dan juga rakan-rakan ini kesehatan sejak taulah. Mau sekarang nih banyak penyakit, cuaca lagi kalau malam-malam sejuk betul macam malam tadi kan. Baiklah, kepada rakan pendengar yang lain, kalau mau hantarkan dedikasi, mau request lagu di hujung minggu lebih hebat lagi syok ini, boleh saja berbuat demikian di 019 589 6868. Nah, teruskan lagi kita berhibur dengan lagu seterusnya. Kita dengarkan lagu permintaan si Aman Khan, Felix Semut Merah. Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.
1: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
2: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Keningau FM, pilihan radio terbaik anda.

0: Okey.
1: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV Okey, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua.

Ya, bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.44 minit petang. Sebentar saja lagi kita teruskan hiburan lagu-lagu nasyid sebelum solat fardu asar. Sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan Fisabilillah ada Musafir Keningau FM, hebat syoknya.

warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nidaul Islam kembali bersiaran bersama dengan saya Ustazah Nazira, dan hari ini kita nak berbicara tentang pangkat bukan ukuran. Hari ini apa pangkat yang kita miliki? Hari ini apa jabatan yang sedang kita kerjakan? Hari ini apa kerja yang sedang kita laksanakan? Semuanya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia bukan ukuran untuk kita menjadi VVIP Tuhan. Karena itu dalam Al-Quran, bahkan dalam pesanan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berulang-ulang kali disebutkan, Allah tidak melihat kepada siapa kita, tapi Allah melihat pada bagaimana hati kita. Allah tidak melihat pada rupa yang ditampilkan. Allah tidak melihat pada wajah yang dibawakan. Allah tidak melihat pada pangkat yang kita miliki, tetapi semuanya akan balik kepada tentang bagaimana soalnya hati. Maka kerana itu pangkat yang kita ada hari ini, kalaulah tidak kerana Allah, entah ke mana agaknya kita. Kenapa kita nak berbangga dengan pangkat yang kita ada? Sampai masa jawatan akan hilang, tetapi akhlak buruk yang kita bawa itu semuanya akan menjadi ingatan dan kenang-kenangan kepada orang. Tetapi kalau dengan pangkat yang kita miliki, baiknya akhlak kita, pangkat hilang, sudah tentu orang akan terus sayang. Maka dengan pangkat yang kita ada hari ini, jangan besarkan diri dan jangan merasakan kita sombong, kerana sampai masa pangkat akan menghilang, sampai masa wajah akan terus kedut, sampai masa hayat kita akan berhenti, maka yang tinggal nak dibawa di hadapan Allah, apa amal yang telah aku lakukan di hayat ini. Maka moga-moga pangkat yang kita miliki pada hari ini akan menjadikan kita orang yang lebih baik, kerana hari ini ramai orang teruji bukan sahaja dengan sakit, tetapi dengan pangkat besar yang Allah berikan. Pangkat yang Allah berikan hari ini, adakah menjadikan kita manusia yang sombong, menjadikan kita bangga diri, menjadikan kita orang yang besar dalam memberi arahan dan sebagainya? Maka ingat, sampai masa kita akan jadi seperti ulat dan juga burung. Di waktu hayatnya masih hidup, burung bukan main, dia makan ulat. Tetapi sampai masa bila dia mati, ulat tadi yang akan memamah daging-daging burung. Maka begitu Al-Quran mengajarkan kepada kita, sampai masa, sampai saatnya akan hilang apa yang ada di tangan kita hari ini. Maka kerana itu jangan sombong, kerana sombong kita tak akan bawa ke mana. Jangan berbangga dengan pangkat, kerana sampai masa pangkat kita tak lagi ada apa-apa. Jadi manusia yang baik, buatlah kebaikan, kerana akhirnya yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan pangkat, bukan keturunan, bukan harta yang kita miliki, melainkan hati kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang sedang diberikan bimbingan dengan apa yang dia miliki, dia akan menjadi orang yang lebih syukur kepada Ilahi. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa dalam Nidaul Islam pastinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyaranjakim. Nidaul

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayo laksanakannya dengan Minda Madani. Seterusnya dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayo seluruh anak pertiwi,
2: ya, alhamdulillah kita telah pun mendengarkan azan asar sebentar tadi dan saya percaya ada di antara kita yang sudah pun menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat, untuk sebagai hamba, untuk menunaikan solat fardu asar pada petang ini. Dan sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang kedua di Santai Petang edisi Relax Hujung Minggu, lebih hebat lagi syok. Jangan ke mana-mana, kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7 MHz. Kita dengarkan lagi lagu-lagu Sabahan sehinggalah pukul 7 malam nanti. Teruskan bersama kami. Jumpa sebentar saja lagi.
3: Stand by, I'll be right there.
4: He knows your music. Santai Petang, Santai, Santai, Santai Petang di Kenal FM.

Kemahukan kepersembahan Esther Clement Tubong membawa kita ke pusingan yang kedua santai petang untuk hari ini 1 Ogos 2026 bersama 17 Safar 1448 Hijrah ya. 1 Ogos sudah, anda sedar sudah bulan baru sudah kita kan. Jadi di sini disarankan lah kan kita pasang lagu bendera Malaysia, bendera Sabah, di kereta kah, di rumah kah, tapi pastikan pasang dengan baik, pastikan pas pemasangan anda sempurna, sikio dan tidak mudah jatuh. Jadi sempena bulan kebangsaan ini kita anulah, kita pasanglah kan. Jadi tapi itulah banyak kalau tengok pengalaman yang dulu-dulu, kena sambung bendera banyak di jalan raya yang jatuh-jatuh sejak kan. Itulah. Jadi hati-hatilah untuk tahun ini, kita buat yang lebih baik. Baiklah, di sini ada ucapan dari rakan kita Elvia Samae Parana. Hello, selamat petang dari hari Sabtu 1 hari bulan 8 2026. DJ Syukuri, selamat petang Elvia, selamat bertugas bersama juru teknik Keninga FM, hebat coknya. Hello semua rekan-rekan setia Keninga FM, Sabah VFM, Radio Online Keuskupan Rock, apa kabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian kio. Sorry selalu terlambat hantar ucapan sebab sibuk, jari pun tidak dapat sentuh handphone, dibilang tidak apa, yang penting jangan terlalu kerja kok Olivia, rehat-rehat juga. Tapi on Keninga FM sambil buat kerja, terima kasih. Salam persahabatan kekal selamanya, salam Malaysia Madani. Macam mana tempat kamu di sini hujan? Terima kasih DJ Syukri, selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria, God bless. Di sini cerah-cerah sahaja, mentari pun tersenyum manja kunun di petang-petang ini, dan di jendela sekarang ni pun si DJ Iza menyakat saya dari jendela konti. Okey, Olivia, terima kasih atas ucapan. Ada lagi di bawah dia. Kalau boleh ku dengarkan lagu Dabrasia untuk hiburan santai-santai minum kopi. Dia bilang, oh boleh-boleh, nanti saya akan pasangkan lagu kiriman anda. Kita berhibur dulu dengan lagu ini dari Young G, Fauzia Gambus, El dan Huguan dan Koel. Lagu dia Adai Adai 2.0 Keningau FM, hebat syoknya.

atas pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

0: Itu dia, inilah waktuku persembahan Dabra. Ya, permintaan daripada rakan kita tadi, rakan kita di Elvia Samai Parana, dia bilang di WhatsApp, ya terdapat rindu DJ mendengar lagu kegemaranku. Dia bilang syukurlah, kalau kamu happy, apa terhibur, kami pun gembira. Baiklah, kita bacakan satu lagi ucapan WhatsApp dari WhatsApp Kening FM. Hello, saya Johnny dari Township Nabawan, Pensiangan. Anak nak minta putarkan lagu Pukulan Borneo, persembahan Madlini, Sidney dan Ray Kimara, khas buat pendengar Keningau FM dari kawan-kawan yang berada di Keningau maupun di Nabawan. Semoga sihat-sihat selalu di cuaca sekarang ini tidak menentu, pagi cerah bila petang hujan. Apapun, Keningau FM onsoy. Oi, onsoy on Johnny. Terima kasih Johnny atas ucapan dan dedikasi kepada kawan-kawan kamu. Siapa-siapa yang mengenali Doni, Johnny ini, kamu belanja di Kopi ini petang, okay? Baiklah, kita akan putarkan sebentar lagi lagu pilihan Johnny. Tapi mau kasih tahu lah kan, pada pukul 4.30 minit nanti kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar talaan frekuensi anda, kekalkan di 94.7 untuk mengikuti berita Sabah FM sebentar saja lagi. Kita dengarkan Pukulan Borneo pilihan Johnny. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Come on, Bang.
3: Abangnya ya?
2: Oke.
3: Let's go, ladies.

Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kemas kini baki bayaran interim pemberian khas Sabah dibincang dalam mesyuarat MA63 Isnin ini. Kerajaan negeri perkukuh agenda pembangunan menerusi Hala 7 SMJ 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Mesyuarat berkaitan Perjanjian Malaysia 1963, MA63 pada Isnin ini dijangka membincangkan penyaluran baki bayaran interim pemberian khas berjumlah RM900 juta ringgit kepada Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Kerajaan Negeri dan Persekutuan kini giat berunding bagi memastikan keseluruhan bayaran interim pemberian khas berjumlah RM1.5 bilion yang diumum Perdana Menteri baru-baru ini dapat disalurkan tahun ini. Mesyuarat itu juga turut dijangka membincangkan isu berkaitan hak Sabah terhadap tuntutan 40% hasil bersih persekutuan yang diperoleh dari negeri ini. Pada Mei lepas, Perdana Menteri mengumumkan peningkatan geran khas interim kepada Sabah yang melonjak kepada RM1.5 bilion tahun ini berbanding RM600 juta sebelum ini. Langkah itu dilaksana sebagai penyelesaian sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil

Nah, itu dia persembahan daripada Alicia Dezek. Artis back to back untuk kita. Pada petang ini, lagu untuk kamu, lagu pertamanya, dan Odoy Anak Wagu, single terbaru beliau. Saya harap Anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan tadi untuk segmen back to back kita pada petang ini. Baiklah, mungkin ada sudah yang shopping bendera Malaysia pada petang ini kan, untuk menyahut cabaran ataupun menyahut seruan memasang satu bendera di satu rumah. Mungkin ada, tapi jalur gemilang yang lusuh dan kotor dan koyak. Mungkin ada bendera lama kan dari bulan kemerdekaan atau bulan kebangsaan yang tahun lalu lagi, boleh dilupuskan, tapi apa ini, dilupuskan dengan dibakar secara tertutup, bukan di tempat awam. Jangan bakar bendera-bendera lama dalam keadaan yang terbuka, takut mendatangkan fitnah. Maklumlah, orang-orang kan kadang-kadang netizen ni mau dapatkan konten, dan tengok orang bakar bendera padahal tidak tahu pun tujuan dia. Bakar je. Nah, ini dah rakyat lah. Jadi nama sendiri juga buruk. Lepas tu, bendera usang perlu diganti dengan yang baru. Bendera lama tidak dibenarkan untuk dikibarkan, jadi gantilah dengan yang baru. Nah, setahun sekali kan, apa salahnya? Dan tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. Walaupun sudah buruk, jangan buang begitu saja, mesti dihapuskan dengan cara membakar. Tapi macam tadi lah saya cakap, bakar jangan di tempat awam. Jadi kita berhati-hatilah dalam mengibarkan jalur gemilang nih. Bukan saja perlu dikibarkan dengan cara yang betul, tetapi dihapuskan dengan cara yang betul juga. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan melangkah ke pusingan yang ketiga, ke segmen harmonika, dan juga mengikuti berita utama 5. Kita sambung siaran nanti. Kita kembali selepas ini, selepas mendengarkan lagu seterusnya. Keninga FM, hebat syoknya.

0: PRN Negeri Sembilan lebih 562. PRN Negeri Sembilan lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi Dun N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan Datuk Dr. Zulinta Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya Yassin Kasim di Dun Bukit Kepayang. Silakan Yassin.
2: Ya Fazril, saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan Dun N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Likun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah Yassin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di Dun N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chong Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di Dun Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Muhammad Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
4: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya akan menerajui Don Sri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Don Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
5: Ayo, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Don M36 Repah untuk PRN-9. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan Don M36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Don M36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SB Repen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Sui. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akhila Nur Azli di Don Ampangan. Bagaimana Fatin?
6: Ya Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri 9 ini, kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Seremban untuk penjumlah. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya. Fatih Akhlan Razli kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Fatin Akhila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri 9 ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, Siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimutamatkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita.

Ya, Kedengar FM, hujung minggu lebih hebat lagi. Syok, apa kabar kepada anda yang baru mengikuti kami di 94.7 MHz. Saya ucapkan selamat mendengar dan selamat berhujung minggu. Sekarang sudah pukul 5.14 menit petang. Kita sudah melangkau di jam yang ketiga, pusingan yang ketiga, pukul 5 hingga pukul 6 petang di segmen Harmonika. Ya, selamat petang kepada anda, selamat berminum petang, selamat dan selamat ke atas anda semua. Semoga kita semua sehat dan ceria untuk petang Sabtu ini. Di sini ada satu lagi ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Keningan FM. Narumbai Pitah, Kampung Mantai Lang Tenom. Selamat petang DJ Syukri, selamat petang Narumbai. On the way pisandakan, baru limpas telupit ini DJ. Selamat menjalankan tugas pada petang Sabtu. Terima kasih DJ. Terima kasih Narumbai. Hati-hati dalam perjalanan, dalam pemanduan. Jalan jauh dia, mau pergi anu ni. Dari Tenom pergi Sandakan. Jadi kalau tengok ramalan kaji cuaca pada petang ini, Sandakan pada waktu petang diramalkan berangin dan pada waktu malam diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Jadi Narumbai, berhati-hatilah dalam pemanduan, tengok-tengok juga keadaan cuaca. Pastikan anda, kendaraan anda yang anda gunakan dalam keadaan yang terbaik, semua pun okey, tayar pun ngam angin dia kan. Dia punya lampu isyarat kiri dan kanan pun masih menyala dengan baik, dan lampu untuk perjalanan malam juga dalam keadaan baik. Saya ucapkan selamat sampai ke destinasi. Baiklah, jika anda mahu memberikan ucapan ataupun mahu merequest lagu, masih ada masa lagi. Kita akan bersiaran sampai ke 7 malam nanti. Jadi di pusingan ketiga ini pun masih bolehlah minta-minta lagu kan. Nanti kalau ada lagu, saya boleh pasangkan di 0195896868 ataupun di komen, ruangan komen Facebook Keningau FM. Baiklah, kita berhibur dengan lagu untuk ke pukul 5 ini. Gabriel Ewing, heroin Kota KL, Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi, syok.

kalau mereka keluar kopi-kopi, Aceh. Kalau dekatlah kan, kalau jauh rindu-rinduan jadi kenang-kenangan, boleh whatsapp-whatsappan ataupun calling-callingan. Begitulah kan cerita dia. Sekarang sudah pukul 5.27 minit petang. Apa kabar anda semua dan kepada sesiapa yang berminat sangat berminat dengan sukan. Sekarang ini sedang berlangsung sukan Commonwealth Glasgow 2026. Anda boleh mengikuti Sukan Plus ataupun streaman di RTM, klik untuk mengikuti sukan Commonwealth. Dan berita gembira pada hujung bulan lalu kemarin kan, 31 Julai, di mana Pocket Rocket Man kita, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang, mendapat ataupun menuai lagi kilauan emas pada Sukan Commonwealth di Glasgow dalam acara berbasikal. Jadi ini merupakan emas pertama lengkapkan Hari Gemilang Malaysia. Jadi dengan mendapatnya kehadiran emas yang baharu ini, pingat emas Malaysia sudah bertambah ke 7, Perak masih lagi 3 dan Gangsa masih lagi 3. Sekarang Malaysia berada di tangga ke-8 di belakang Afrika Selatan, yang mana juga telah menambah 1 emas, 1 perak dan 1 gangsa, menjadikan jumlah emas mereka 7, sama dengan Malaysia. Perak dan gangsa masing-masing berbilang 9. Jadi kita doakan kontingen negara kita merangkul lagi banyak pingat. Tidak apa, nomor satu bukan segalanya, tapi pencapaian anak-anak kita, anak-anak Malaysia kita, majulah sukan untuk negara. Ya, sekarang ini sudah pukul 5.29, mau pergi 5.30 sudah. Cuaca di luar masih lagi cerah di waktu petang, dan kita harapkanlah cuaca baik saja, kerana hujung minggu ini mungkin banyak yang membuat aktiviti, terutamanya bersama keluarga kan. Mana tahu pergi makan malam kah di hujung minggu ini, malas masak, penat-penat cuti-cuti. Saya harapkan anda juga meninjau keadaan cuaca semasa supaya boleh bersedia, terutamanya payung di kereta, kerana amaran ribut petir pada sekarang ini, pada pukul 3.45 petang tadi, dikeluarkan, dijangka akan melanda di seluruh negara termasuklah negeri kita, iaitu di kawasan zon pedalaman, terutamanya di kawasan Petambunan, di seluruh zon pantai barat, maksudnya dari Papar sampai Kuala Lumpur kan, sampai Kudat kah? Seterusnya di zon Kudat, di bahagian Kota Marudu. Jadi ribut petir ataupun hujan lebat bakal melanda di tempat tersebut. Siapa-siapa yang mungkin ada aktiviti mau keluar ke Ningau ataupun ke Bandar KK, ke Kota Raya KK, berhati-hatilah, cek-ceklah amaran ribut petir, kerana amaran ribut petir ini dijangka sehingga pukul 7 malam nanti. Nanti untuk ramalan seterusnya kita akan update lagi, mungkin ada pukul 6 nanti ada update lagi tentang rebut petir. Jadi anda bolehlah mengikuti laman sesawang www.met.gov.my. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu seterusnya. Aku Tahu Kau Tak Suka Emas featuring Tika Bulong, Keningau FM, Hebat Coknya.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Lucu Minggu, lebih hebat, Lucky Show, lebih lagu

Ya, itu dia, hidup ini tidak mudah. Persembahan Owin. Ya, hidup tidak semestinya mudah, tetapi hidup juga tidak seharusnya susah, kan? Nah, jadi orang bilang kita pandai-pandailah cari hidup yang baik, jangan berbuat jahat kepada orang lain, kerana kesenangan itu bergantung kepada apa yang kita lakukan pada hari ini. Apa yang kita tanam hari ini, mungkin kalau baik yang kita tanam, baiklah yang tumbuh pada esoknya. Kalau buruk yang kita tanam hari ini, buruklah juga yang tumbuh pada esoknya. Mudah-mudahan kata-kata ini menjadi inspirasi buat diri sendiri dan Anda semua. Baiklah, sebentar lagi kita akan melangkah ke pukul 6 petang, kepusingan yang keempat jam yang terakhir di segmen Harmonika 6 hingga 7 malam. Masih banyak lagi hiburan, lagu-lagu hiburan untuk Anda pada petang ini. Sambil kita berhibur, sambil kita juga kopi-kopi, kan, kopi minum petang kita ni asyik kopi-kopi. Jadi DJ dari pukul 3 memanglah ujung minggu ni kalau tiada kerja apalagi, kan. Tapi pastikan kopi Anda tu kopi hitam lah, kan. Orang bilang janganlah ada kopi yang banyak gula. Kalau guna gula pun berpada-pada, jangan manis sangat. Banyakkan minum air putih dan juga jaga kesehatan. Dan macam yang secakap kemarin, hari ini ada kempen derma darah dan masih lagi berlangsung di Batara Cybermarket Bandar Baru Keningau sejak pukul 2 petang tadi dan akan berakhir pada 7 malam nanti. Lebih kurang ada lebih 1 jam lagi lah, kan, untuk Anda berderma darah. Tapi kalau tidak sempat, jangan risau, kerana esok masih ada, yaitu di Pasar Umum Keningau pada pukul 8.30 minit pagi sehinggalah pukul 12.30 menit tengah hari. Dan kalau tidak sempat juga, petang dia pun ada macam yang hari ini juga, pukul 2 petang sehingga 7 malam di Batara Cybermarket Bandar Baru Keningau. Jadi kenapa karena cakap tadi jaga kesehatan, kerana supaya kita boleh menderma darah dan membantu rakan-rakan kita yang kurang bernasib baik. Baiklah, sementara kita bertukar jam, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Abdullah Hasran, Bintang Sayang, Keningau FM, hebat coknya.

0: anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

Asad Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: Monica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya. Dengarlah saya.
1: Dan segmen Harmonika sekarang sudah di pusingan yang keempat, jam yang terakhir 6 hingga 7 malam. Ada 1 jam lagi masa kita untuk bersiaran di petang ini. Dan akan melabuhkan tirai Keningau FM pada pukul 7 malam nanti. Tapi jangan risau, esok kita boleh jumpa balik. Apakah kabar anda pada petang ini? Ha, ada yang masih lagi round-round di kompleks. Saya tengok tadi keluar sekejap kan. Tengok keadaan di luar. Udara pun sudah semakin sejuk. Mentari sudah dilitupi awan. Maghrib menjelang tiba. Dan tapi masih lagi rancak di kompleks orang beriadah. Itu adalah salah satu cara kita untuk menggunakan masa hujung minggu. Bukan hujung minggu je lah, hari-hari pun bagus juga. Tapi lagi bagus kita beriadah waktu petang. Ada orang bilang untuk menambahkan, menguatkan otot dan mengurangkan lemak. Kalau brisk walk di waktu pagi pula, dong cakap dia mengurangkan berat badan. Kalau brisk walk waktu petang, dia tidak kurang berat, sikitlah kurang, tapi tambah kepada muscle mass. Dia bilang kurangkan lemak di terutamanya bahagian organ. Itu adalah satu nikmat berjalan kaki yang saudara lama ditinggalkan, tapi sekarang makin rancak. Kalau tengok keadaan berbanding dengan tahun lepas, tahun ini untuk di kompleks sejak lagi ramai orang buat brisk walk berjalan kaki. Tapi yang bercakap ni dah tahu bila dia memula. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada si Benny Tom. Kopi Tenom jadi kawan. Ay, kopi lagi DJ. Kau dari tadi kopi sejak kau bilang. Ya, sebab hari ini sekepunan kopi. Lupa tapau tadi. Jadi kita dengar lagu kopi lah lepas ni kan. Okay. Benny Tom, Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

Karena Tim dengan lagunya Setia Menunggu, di mana saya juga setia di sini untuk menanti Anda. Menantau ada lagi yang mau kirimkan lagu kan? Tapi petang sudah Benny. Nanti besok lagi kita main kirim-kirim lagu ah. Ha, jadi cakap pasal besok kan. Nah, jadi besok di Silang Budaya pada pukul 3 hingga 4 petang. Bersama dengan saya, kita akan membincangkan satu tajuk yang saya rasa sangat menarik, yaitu warisan di metaverse, tradisi dalam dunia maya. Bila cakap metaverse, apa itu metaverse? Bila cakap metaverse ni kan macam kita berada di dunia maya lah, di dunia lain, tapi kita pakai mesin lah. Kalau kita pakai VR ataupun virtual, apa ini nama dia? Nah, itulah VR itulah. Jadi kita macam pakai itu, kita macam kita pergi betul-betul di kawasan itu di mana warisan budaya kita dapat dipelajari kan. Tengok, kita boleh berjalan di dalam kampung tradisional, kita boleh masuk rumah panjang, kita melihat pakaian-pakaian ataupun barang-barang tradisional begitu kan. Tapi bukan di dunia fizikal, di dunia maya. Itulah metaverse. Kita akan cakap lebih lanjut tentang itu esok di Silang Budaya. Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Kita, kalau ada anda ada idea sendiri, boleh juga kita bertukar-tukar idea, kita berbincang. Dia lebih kepada perbincangan lah antara saya dengan anda. Jadi jumpa esok pada di waktu petang di Silang Budaya, di waktu santai petang. Okay, baiklah. Kita untuk maklumat muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.33 minit petang. Sama-sama kita nantikan. Kita teruskan lagi dengan lagu-lagu kontemporari dan lagu-lagu nasyid. Begitu. Di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nidaul Islam kembali bersiaran bersama dengan saya Ustazah Nazira, dan hari ini kita nak berbicara tentang pangkat bukan ukuran. Hari ini apa pangkat yang kita miliki? Hari ini apa jabatan yang sedang kita kerjakan? Hari ini apa kerja yang sedang kita laksanakan? Semuanya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia bukan ukuran untuk kita menjadi VVIP Tuhan. Karena itu dalam Al-Quran, bahkan dalam pesanan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berulang-ulang kali disebutkan, Allah tidak melihat kepada siapa kita, tapi Allah melihat pada bagaimana hati kita. Allah tidak melihat pada rupa yang ditampilkan. Allah tidak melihat pada wajah yang dibawakan. Allah tidak melihat pada pangkat yang kita miliki, tetapi semuanya akan balik kepada tentang bagaimana soalnya hati. Maka kerana itu pangkat yang kita ada hari ini, kalaulah tidak kerana Allah, entah ke mana agaknya kita. Kenapa kita nak berbangga dengan pangkat yang kita ada sampai masa jawatan akan hilang, tetapi akhlak buruk yang kita bawa itu semuanya akan menjadi ingatan dan kenang-kenangan kepada orang. Tetapi kalau dengan pangkat yang kita miliki, baiknya akhlak kita, pangkat hilang, sudah tentu orang akan terus sayang. Maka dengan pangkat yang kita ada hari ini, jangan besarkan diri dan jangan merasakan kita sombong, kerana sampai masa pangkat akan menghilang, sampai masa wajah akan terus kedut, sampai masa hayat kita akan berhenti, maka yang tinggal nak dibawa di hadapan Allah, apa amal yang telah aku lakukan di hayat ini. Maka moga-moga pangkat menjadikan kita orang yang besar dalam memberi arahan dan sebagainya. Maka ingat, sampai masa kita akan jadi seperti ulat dan juga burung. Di waktu hayatnya masih hidup, burung bukan main dia makan ulat, tetapi sampai masa bila dia mati, ulat tadi yang akan memamah daging-daging burung. Maka begitu Al-Quran mengajarkan kepada kita, sampai masa, sampai saatnya akan hilang apa yang ada di tangan kita hari ini. Maka kerana itu jangan sombong, kerana sombong kita tak akan bawa ke mana. Jangan berbangga dengan pangkat, kerana sampai masa pangkat kita tak lagi ada apa-apa. Jadi manusia yang baik, buatlah kebaikan, kerana akhirnya yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan pangkat, bukan keturunan, bukan harta yang kita miliki, melainkan hati kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang sedang diberikan bimbingan dengan apa yang dia miliki, dia akan menjadi orang yang lebih syukur kepada Ilahi. Insya-Allah jumpa lagi di lain masa dalam Nidaul Islam pastinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyaranjakim. Nidaul Islam.

0: Boleh bakalau kau, boleh bakalau kau.
1: Adik, yeah. Metrika mana?
2: Boleh bakalau kau, boleh bakalau kau. Bilang si Darren Ashley sudah membawa kita ke pukul 6.52 minit petang. Bermakna kita sudah berada di penghujung siaran radio Keningau FM untuk edisi kali ini, edisi hujung minggu lebih hebat lagi Syok 1 hari bulan 8 2026. Ya, saya mau ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang ini menjelang pukul 7 malam. Terima kasih juga kepada anda yang mengikuti Silang Budaya bersama dengan DJ Jirin dan DJ Kong tadi. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan, menemani saya dengan hantaran-hantaran ucapan, dedikasi, doa-doa, dan ada juga yang memohon lagu. Minta maaf kepada yang lagu dia tiada tadi kan. Kita jumpa lagi di siaran yang akan datang. Saya Syukri Mahmud, penyampai anda pada hari ini, mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita Puan Haryanti. Kita berjumpa lagi. Selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Terima kasih anda yang terus dengarkan RNR bersama Edwin. Ini jam yang kedua. Saya akan kasih kawan kamu sampai 12 tengah malam ini, okey? Selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan juga bagi anda yang bersama kami, mungkin sedang makan malam kan? Bersama keluarga ke satu rangka ataupun bersama dengan kawan di luar, dalam kenderaan, menuju ke tempat makan. Hati-hati memandu, okey? Selamat mandu, selamat menjamu selera. Sekejap lagi, Edwin mau kongsikan, ini satu penyanyi tanah air kita yang memang wow, luar biasa suaranya, legenda, menjadi seorang legenda, mendapat penganugerahan hari ini baru sejak tadi dan membawa gelaran sebagai Datuk Seri. Wow, siapakah beliau? Sekejap lagi Edwin kongsikan untuk anda. Layan terus Azara Band dan juga Bibi Acha. Jaga-jaga Sabah FM.

Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, menampilkan tazkirah oleh Profesor Dato Dr. Haji Mohd Izhar Arif Muhammad Kashim dan Ustaz Rafai Mat Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Dato Sri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah,
2: kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
5: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Keperkembangan sukan, kontingen Malaysia melakar pencapaian cemerlang apabila berjaya melepasi sasaran pingat pada Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, setakat ini kontingen negara mengumpul 7 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa sekaligus melangkaui sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil disiplin dan semangat juang luar biasa atlet. Selain mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara, hasil kerjasama pelbagai agensi dan persatuan sukan. Meskipun sasaran dicapai, Dr. Muhammad Taufik menegaskan perjuangan belum berakhir kerana masih ada atlet negara yang akan beraksi sebelum temasya melabuhkan tirai. Sekian berita tadi disunting Janura Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

Terima kasih anda yang terus stream kami di RTM Klik dan dengar kami di saluran MyFreeview 707. Edwin kasih kawan kamu sampai 12:30 malam ini dalam RNR #relax dan rehat. Untuk semua kaum muslimin dan muslimat, sebentar tadi pada 7:47 minit malam sudah pun masuknya waktu solat fardu isyak baik kawasan di sekitar Kota Kinabalu dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. 8 malam nanti kita akan ikuti siaran ulangan untuk carta lagu artis Sabah. Siapa yang terlepas 2 petang tadi kan, kita ulang lagi sekali lagi untuk malam ini bagi musim ke-17 minggu yang ke-21 yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Okey, dan kita akan kembali pada 10 malam sebab selepas carta lagu artis Sabah kita akan ikuti perkembangan berita dalam utama 9 malam dan kita ada music tanpa henti 10 malam nanti. Edwin akan bersama anda dalam RNR sampailah 12:30 malam. Ini dia Wani Hasrita, Canggung, Sabah FM.

0: Sarawak 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimam arahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2020.

0: Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, ha, pastinya bersama dengan Niza. Setiap hari Sabtu pertemuan kita pukul 2 hingga 3 petang dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-21 siaran hari ini. Wow, kita sudah pun masuk di bulan yang baharu, iaitu 1 Ogos 2026. Selamat menyambut hari jadi terlebih dahulu untuk anda yang menyambut hari jadi hari ini 1 Ogos. Dan pastinya kalau kita sebut sejak bulan Ogos, pasti kita akan ingat bulan kebangsaan. Nah, bulan Ogos sinonim dengan bulan kebangsaan. Jadi, ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di kereta kita, di semua premis-premis kerajaan, perniagaan kan. Nah, jadi jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Okey, baiklah, mari kita berhibur 10 buah lagu yang kita akan dengarkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui potan rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan pastinya minggu ini tiada lagu yang tersingkir keluar, sebab minggu lepas kita tiada lagu pencalonan baharu. Jadi tiadalah lagu yang tersingkir keluar, hanya 10 buah lagu sahaja yang kita dengarkan dan Niza akan kongsikan kedudukannya lagu di anak tangga yang ke-10 sehinggalah juara untuk minggu ke-21. Okey, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun saat anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, Atmosfera, dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum sendiri.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Miza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Pasi. Ada yang ternanti-nanti ya, di manakah lagu yang telah pun yang anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9, Allah Hai. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-6, turun 3 anak tangga menduduki anak tangga yang ke-9 untuk minggu ke-21, yaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta sambil mendengarkan siaran Sabah FM melalui frekuensi kami 89.9 juga melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Walau di mana juga anda berada, anda pasti boleh dengarkan siaran Sabah FM, okey? Kita berhibur dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini naik. Minggu lepas di anak tangga yang ke-10, minggu ini di anak tangga yang ke-8, naik 2 anak tangga. Jom kita berhibur bersama dengan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17, anak tangga

Kembali lagi bersama dengan Miza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Ada yang tidak sabar mendengar lagunya. Di mana apa lagu yang saya undi tu? Harap-harap tidaklah tersingkir keluar ni minggu. Tidak, tiada lagu yang tersingkir keluar untuk minggu ke-21, okay? Sebab minggu lepas kita tiada lagu pencalonan baharu. Dan minggu ini, adakah kita ada lagu pencalonan baharu? Nampaknya tiada juga. Jadi 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi untuk minggu ke-21, okay? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu di anak tangga yang ke-7. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

Terima kasih untuk anda yang mendengarkan siaran Sabah FM. Pastinya pukul 3 petang, penerbit akan kongsikan pautan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan di sanalah kamu boleh mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Okay? Kita berhibur lagi dengan lagu di anak tangga yang ke-6, Alahai. Turun naik sejak lagu-lagu dalam kedudukan kelas ni. Sebab lagu di anak tangga yang ke-6 ni pun turun satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-5, minggu ini di anak tangga yang ke-6, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slumber. Lirik NK, Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

0: lagu telah pun kita ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu di anak tangga yang ke-5 ini nampaknya naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, yaitu persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, ada yang bertanyakan lagunya ada lagu baru ni, mau kasih calon pada dalam kelas. Boleh, yang penting lagu anda dinilai terlebih dahulu. Okey, anda hantar lagu anda melalui sistem Splats. Sekarang kita melalui email sahaja, di hujung jari, mudah sahaja. Okey, lampirkan cover album, lirik dan lagu dalam format MP3 dan hantar email ke urrkrtmkk@gmail.com. Pastinya panel penilai lagu dan lirik akan menilai terlebih dahulu lagu anda luluskah untuk siaran Radio RTM Sabah. Kalau lulus, akan disiarkan di Sabah FM. Okey, dan kalau gagal pun lagu anda, panel penilai lagu dan lirik akan kongsikan juga kenapa lagu anda gagal untuk disiarkan. Mesti ada sebab-sebabnya. Okey, jadi mudah sahaja semuanya di hujung jari kita. Macam tu juga undian kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, semuanya di hujung jari kita. Kan mudah sahaja sekarang ni. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang keempat. Minggu lepas pun di anak tangga yang keempat. Siapa lagi kalau bukan Lukman Rozali dan Harvard Sandar, dengan tajuk lagu mereka Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mohagani Studio.
1: Kelas musim ke-17 anak tangga.

Baiklah, tinggal 3 buah lagu lagi yang belum Niza kongsikan di manakah kedudukannya untuk minggu ke-21. Lagu Dana Tangga yang ke-3, 2 dan juga 1. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-3. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-2. UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali. Lirik UZM, Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak Tangga Ketiga.

ke-21 kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah Kelas musim ke-17 pastinya siaran hari ini 1 Ogos 2026. Bulan Ogos sudah kita ni. Jangan lupa ke kibarkan jalur gemilang kita bulan Ogos. Pastinya kita akan meraihkan sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Sabah pada 31 Ogos 2026. Jom kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, minggu ini di anak tangga yang kedua, Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

Setiap minggu bersama Niza, menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah setiap hari Sabtu 2 hingga 3 petang. Pasti tahu sudah lagu siapa yang kekal menjadi juara. Minggu ke-20 menjadi juara. Minggu ke-21 pun menjadi juara. Siapa lagi kalau bukan Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

kekal menjadi juara untuk minggu ke-21 siaran hari ini 1 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang terus mengundi menyokong kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Selepas pukul 3 petang, penerbit akan kongsikan potan undian di laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan info-info terkini, anda boleh melayari terus ke laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Jadi, di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda terlepas dengar tadi? Anda apa? Nisa kongsikan kembali. Lagu Denak Tengah yang ke-10, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Lagu Denak Tengah yang ke-9, Menggapai Bintang, Hana Jin. Denak Tengah yang ke-8, Sentiasa Ada, Kiroi. Denak Tengah yang ke-7, Darimu, Kumpulan Mawar B6. Lagu Denak Tengah yang ke-6, Kau Di Hatiku, Joey. Lagu Denak Tengah yang ke-5, Rahsia Hati, Marlini Fan. Denak Tengah yang ke-4, Biar, Lukman Rozali dan Harbut Sandar. Denak Tengah yang ke-3, Masih Ada Ruang, UZM. Denak Tengah yang ke-2, Tirai Besi, Kamarul. Dan juara untuk minggu ke-21, Kita, persembahan Hedy Moro. Itu dah 10 buah lagu. Anda akan undi melalui laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah, okey? Kalau tidak sempat dengar 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17, malam ini ada juga siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Assalamualaikum.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di sana.

keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di pusat penjumlahan rasmi undi Parlimen Paddington di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Chuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Seri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di Dun Chuah. Di Dun Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi Dun Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di Dun Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di Dun Seri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Kota Dickson. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di pusat penjumlahan rasmi undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pemulihan pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Sumanjaya. Bagi DUN Labu ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita meninjau juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,516 undi. Seketika di Sumanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sebab sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Carol Ashraf Hashim dijemput, ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri 9 ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, ketua tempat mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi Dun Bahau pula yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi Dun Palong pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
5: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat perjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri Dun Bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Retah. Proses perjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses perjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi dun berkenaan. Ketika ini proses perjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis Raja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses perjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal, melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Kemencih dan Retah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di sekitar setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas. PH pula ketika ini mendahului Dun Kemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Retah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat penjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Syafinah dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Hanum berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
6: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baiklah pada masa-masa akan datang.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
7: Sebelum subuh dia orang sebab excited kan nak mengundi hari ini. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu. Lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita. Lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
8: Apalah, saya tengok okey lah, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah, pedaci semua okey lah, rasa senang kan. Semua right, tak ada apa. Semua rasa raci ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap je, semua settle kan. Tak ada. Dia scan nasi, kalau apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
9: Proses dan sistem baru tu tak ada lah jauh, biasanya cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok nama lah, nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dengan tempat IC tu, dia semak lah tu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dia bagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek Rintis Sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, menampilkan tazkirah oleh Profesor Dato' Dr. Haji Mohd Izhar Arif Muhammad Kashim dan Ustaz Rafai Mat Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go. Save number Sabah FM.

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Sayang, makasih Sabah FM.

pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow, okay? See ya.

ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

Program aspirasi pendidikan sepanjang hayat menjadi platform Kolej Vokasional Sandakan 2 memperkukuh kemahiran asas masyarakat sekaligus meningkatkan keboleh pasaran dan taraf sosioekonomi komuniti setempat. Timbalan Pengarah Akademik Kolej Vokasional Sandakan 2, Christopher Suibol berkata, program turut memberi peluang kepada orang ramai melihat sendiri kemudahan teknikal moden disediakan. Menurutnya, pihak kolej turut bercadang memperluas skala penganjuran program serta menambah lebih banyak kursus pada masa akan datang susulan sambutan menggalakkan terhadap pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Terima kasih kamu yang terus bersama Edwin dalam RNR #relax dan rehat sampailah 12:30 malam ini. Sudah masuk di jam yang kelima. Terima kasih kamu yang baru dengar ataupun yang terus dengar di mana saja RTM Klik My Free Video 07 ataupun frekuensi di mana pun keberadaan anda. Kalau mau sampaikan ucapan boleh, WhatsApp kami sentiasa terbuka 019-490-4848. Yang penting kasih tahu nama kamu siapa dan lokasi kamu itu dari mana. Okey, jadi bolehlah Edwin pun tahu, oh di sana, oh di sini, begitu kan. Okey, kejap lagi Edwin kongsikan kejayaan seorang anak jati Sabah dan beliau menjuarai peringkat dunia. Okey, bakat apa dan pertandingan apa yang dia ikut itu sekejap lagi lah Edwin kongsikan. Layan dulu, ini dia Kristina Khalid, Oh Kekanda. Selamat FM.

0: dalam kehidupan kita nih mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Kamis pukul 8.30 minit malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Sabah Berselawat 2026.
2: Hai, saya Harsen B.

RNR hashtag Relax dan Rehat bersama Edwin di sini sampai 12:30 malam ini. Apa khabar anda semua? Ada yang sedang bersedia sudah itu di atas tilam ataupun mana-mana saja. Orang bilang tidur sudah kan? Landing sudah pada waktu ini. Tapi masih dengar Sabah FM. Mungkin di radio ataupun dengar guna headphone sambung melalui RTM Click. Wah, terima kasih. Semoga anda beristirahat dengan tenang malam ini. Bangun besok pagi, besok hari Minggu kan? Ada lagi masa. Orang bilang mau berehat. Kita mau kongsikan kejayaan penari, okay? Anak jati dari Sabah, iaitu Muhammad Aidil Izzuddin Madri. Beliau ini berjaya mencipta sejarah apabila dinobatkan sebagai juara dunia dalam Dance World Cup Finals 2026 yang berlangsung di Dublin, Ireland baru-baru ini. Fuh! Hebatlah anak jadi Sabah we ini. Yolanda Dance Studio memaklumkan Aidil menewaskan penari-penari lain dari seluruh dunia dalam kategori Senior Solo National and Folklore lelaki dan meraih tempat pertama. Dan dia turut merangkul penghormatan tertinggi pertandingan itu apabila didapatkan sebagai Grand Finals Winner Senior Male 2026, iaitu gelaran yang diberikan kepada persembahan lelaki senior terbaik sepanjang Dance World Cup Finals. Fuh. Tarian pun ada World Cup, okay? Ada Piala Dunia, okay? Ini memang satu perkara yang cukup-cukup membanggakan. Tahniah kita ucapkan kepada

dunia dalam tarian. Kalau di Sabah ini memang hebat lah kan. Kalau bakat dan seni ini, tarian, nyanyian, lakonan, apalagi semuanya kita sapu lah kalau di Sabah ini. Tapi kita cuma bangga. Yang penting bakat itu perlu dijaga dan diasah. Bagi anda yang mempunyai bakat, jangan malu, jangan segan. Kalau ingin mencuba sesuatu untuk asah bakat anda, mencungkil ataupun mencuba bakat anda, go for it. Pergi saja, jangan malu-malu orang bilang. Cuba, belum cuba, belum tahu. Begitu kan. Jam berhibur, ini dia lagu nyanyian Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan, Bintang Sabah FM.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Kamu Safir, Sagiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Bos, R01.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
3: Mari kita minum air kosong, minum gelas untuk sekali.
4: Dawau 95.7 FM.

lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lagu dari Marlene Faint, Lupakan Aku, kamu baru dengar dalam R&R Hashtag Relax dan Rehat bersama Edwin sampai 12 tengah malam ini. Baik, 11 malam nanti kita akan ikuti perkembangan berita dari Kuala Lumpur untuk utama 11 malam. Dan jam yang terakhir, Edwin masih lagi ada di sini, kasih kawan kamu. Kalau ada terus ucapan tu, terus sampaikan. Edwin bacakan di jam yang terakhir nanti. Ada ucapan apa-apa sajalah yang berkaitan dengan sambutan ulang tahun kah, majlis persandingan kah, ataupun salam dari kejauhan, boleh juga. Mana tahu ada pendengar kita dari luar negara kan, tahu nombor WhatsApp kami 0194904848. Boleh juga diakses dari luar negara. Cuba kamu kasih tahu berada di mana dan sampaikan ucapan anda. Okay, lain terus ini dia Led Zeppelin dan juga Faisal Tahir, Orang Kampung, Sabah FM.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya Dio,
3: saya
2: dengar Sabah FM, baguslah.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis 8:30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
2: Sabah Berselawat 2026.

0: dunia zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Edwin terus setia kasih kawan kamu sampai 12.30 malam ini. Nampaknya sudah di jam yang terakhir dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Ada yang masih dalam perjalanan ke tu, balik ke rumah. Sebab tadi sepanjang hari inilah kan, hari Sabtu ni, KK dia punya jam macam luar biasa. Sampai saya nampak pun di thread tadi, ada yang udang bilang jam 9, jam 10 tadi tu masih lagi jam yang menghala ke papan putatan semua tu dari pusat bandaraya. Ai, pasal apa jam ah? Cuba kamu kongsikan kalau kamu masih dalam terperangkap ke ataupun baru saja terlimpas jam di WhatsApp kami 019-490-4848 apapun jenisnya. Sebab ada yang juga yang bilang disebabkan penutupan laluan ataupun jambatan yang sudah semakin rapuh strukturnya di sana, likas tu kena tutup. Jadi itu pun antara punca kesesakan. Lagipun sudah semestinya lah kalau sudah gaji minggu ni, ramai lah yang turun keke kan. Mungkin tu jadi salah satu perkara yang boleh menyebabkan kesesakan. Tapi kalau kamu yang masih dalam terperangkap dalam kesesakan tu, cuba kamu kongsikan di WhatsApp 019 490 4848. Lain terus Lan Solo

Ayo bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa. Sabah Berselawat 2026

kasih kamu yang terus bersama Edwin sampailah ke waktu ini. Tahniah kita ucapkan kepada tim Malaysia yang meraih pingat pelbagai jenis perak emas, pingat emas, perak dan juga gangsa. Dan sekarang ini terkini 7 emas, 3 perak, 3 gangsa. Jumlah kutipan pingat 13. Tahniah kita ucapkan kerana sudah pun berjaya, bahkan melebihi sasaran sebenarnya kutipan pingat untuk edisi kali ini. Kita ucapkan tahniah kepada Dato' Azizul Asni, kepada Kem Angkat Berat, kepada Atlet Para dan semualah yang berjaya menyumbangkan pingat serta mengharumkan

Lagu dari UV dan Nuno, Dia Milikku. Kamu sedang dengar di RNR, Relax dan Rehat bersama Edwin pada waktu ini. Nampaknya macam di penghujung sudah kita bersama kan, 6 jam tak sedar kita bersama dalam RNR hashtag Relax dan Rehat. Terima kasih kamu yang berinteraksi di WhatsApp, yang juga bersama Edwin, tak kisahlah didengar di RTM Klik kah, di saluran My Freeview kah, di frekuensi tempat kamu kah, di rumah kah, kenderaan, kedai makan, premis, di manalah. Yang sedang bekerja pun kita tidak lupa, selamat berkhidmat, selamat menjalankan tugas anda pada malam ini, sampailah paginya nanti kan, ada yang shift malam tu kan, okay? Sama-sama kita bertugas juga malam ni, okay? Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat. Edwin akan kembali dalam segmen segar, macam biasalah kalau segar, siarannya setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hinggalah 10 pagi. Tapi belum lagi Isnin, besok hari minggu kan, ada satu hari lagi untuk anda berehat sebelum memulakan minggu yang baru. Selamat berhujung minggu, dan juga kita jumpa di siaran yang akan datang. Sabah FM, bagus bah. Bye-bye.

Dengarkan Jalinan Mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-499-2000.

0: Sihir Teti Karawalik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya,

Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konsumen langsung di RTM Klik.

0: Baiklah, kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri Sembilan ke-16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Keputusan penuh Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Saya Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 bagi 36 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 1 Ogos 2026. Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7. Pada PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 ini, seramai 646,084 pengundi atau 72.64% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR bersepuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 1 Ogos 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis Zakan Luban, terima kasih.
0: Demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri 9 ke-16. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, itulah tadi perkembangan dan berakhirlah sudah PRN Negeri Sembilan ke-16. Terima kasih kepada 562,133,000 pengundi yang telah keluar mengundi hari ini menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Okey, tidak terlambat rasanya untuk Hanim ucapkan kepada yang menyambut hari lahir hari ini.

0: perjalanan hari ini dipermudahkan untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga diberikan keberkatan rezeki, dipermudahkan segala urusan kehidupan anda. Amin. Kepada para suami, jangan lupa hari lahir jika suri rumah itu menyambut hari lahir hari ini, sebab hari ini kan cuti hujung minggu. Nanti tak berasap dapur tu seminggu jadinya. Okey, percayalah, bukan hadiah yang mahal yang ditunggu, tapi ingatan dan ucapan yang ikhlas. Kepada anda di luar sana, apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran. Hanim di sini menemani anda sehingga ke 6 pagi nanti. Pelbagai info dan susunan lagu menarik hanya untuk anda, geng Burung Hantu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

kasih kepada pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, malam ni, malam minggu, ramai lagi yang masih segar, masih lagi mengunjungi kedai-kedai mamak waktu malam-malam ni kan. Ramailah yang mengambil kesempatan untuk berehat bersama keluarga. Ada juga yang keluar bersama rakan-rakan. Kalau ikut kita, 5 hari kita bekerja, tak sempat untuk kita bertanya khabar kan, waktu-waktu malam minggu ni lah. Malam masih muda untuk untuk yang berusia pun masih muda lagi malam ni kan. Jadi ke mana juga anda berada, di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk jam yang seterusnya. Sebentar nanti seperti biasa kan ada misteri malam di sebalik mata, perkongsian daripada Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Curas Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ke Pintu Syurga. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Perjalanan ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayu Razi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
1: Ya, saya Hanim dan saya apa tu saya nak tanya jugalah. Yeah. Arif, daripada mana IC-nya?
0: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan. Uh-huh. Bukan, saya dari Johor.
1: Oh, okey, dari Johor. Yeah. Mungkin yang hari tu masih melekat lagi.
0: Ya, yeah, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini atau pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
1: Ya. Yeah.
0: Ke pintu syurga.
1: Ke pintu syurga, tadi perjalanan ke syurga.
0: Ya, yeah, betul.
1: Sama-samalah kita ke syurga.
0: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif nak bercerita tentang ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sehat Doktor?
2: Ya, baik-baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni. Minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit sedikit ni makin rapat lah.
1: Mula-mula kita beli tiket.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas tu kita dah sampai pintu.
0: Betul.
1: Kita masuk dah ni.
0: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke, ataupun adakah peringkat-peringkat, ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus, semua sekali masuk syurga? Silakan.
2: Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka. Baik. Pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu itu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita tadi gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaum al-qiyamah fa astaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fa yaqulu al-khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fa'akulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, jika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapa yang mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi SAW, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idha ja'uha وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ, ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab, kita panggil waw as-samaniyah. Waw as-samaniyah maksudnya pintu syurga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Tanyalah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian. Maka kekallah kalian dalam syurga. Khalidin kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, termasukkan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali agung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bagaimana tiga peringkat? Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
1: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas apa tu, tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
2: Okey, baik. Terima kasih ya Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, anak-anak mesti ada sifat. Di sekolah pun ada sifat-sifat dia. Sekian-sekian. Jadi, ini lagi lah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi. Untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pencil kita, iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata yala yushrik billah syai'ah dakhala al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik, syirik ini menduakan Allah, sama ada syirik besar atau syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelas lah. Syirik khafi ni dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong, tidak ada ikhlas. Nah, itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita penuh ikhlas betul-betul. Kita mengabdikan diri, wajah tu wajhiya lillahi fatarus samawati wal ardha hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al muhafazah ala salawatil maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siam, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada' faqala. Ini hadis ni Rasulullah sebut dalam hajjatul wada'. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya, tidaklah kamu takut kepada Allah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, dan bantu taat kepada ketua, kalian akan masuk syurga jannata rabbikum, iaitu syurga yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu kepertuan. Yang ketiga iaitu berakhlak mulia. Ini penting sekali. Akhlak mulia nampak macam simple, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in asfal fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di masa timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnul khuluq, wa inna sahiba husnul khuluq la yablugha bihi darajata sahibis shaw was salah. Sehingga berakhlak mulia ni dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan juga berpuasa di dalam Ramadan. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduaan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam bersama temu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim, dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Tetapi itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa fiha hum fiha khalidun. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah. Tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman cengkam apa Allah. Tapi bila kita masuk sana, Allah Taala kata ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan kitalah ulaika humul warithun. Mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah. Iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang lalai. Mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada orang yang terhak seperti isteri dan sebagainya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jaga amanah dan tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala.
0: Subhanallah. Kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita. Cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita. Jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat-sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

0: kembali bersama dengan saya DJ Razi dan juga DJ Hanim dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga, dan bersama kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Juso. Baik doktor, kita nak tanyalah. Tadi kita dah hin-hin kan, sekarang ni kita nak tanyakan terus kepada doktor. Tadi kita cerita tentang sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga. Sekarang ni bagaimana pula sifat-sifat syurga itu sendiri?
1: Baik, terima kasih DJ. Baik, bila kita bercerita tentang sifat syurga, kita kena tahu juga syurga tu macam mana, tempatnya ya. Ingatkan tempat macam kita nak pergi melancong pun kita study dulu macam mana tempat tersebut.
0: Ya, betul.
1: Baik, daripada hadis, daripada ayat Quran surah Sajdah, kita ambil titik perbincangan kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya, tidak ada seorang pun tahu apa yang telah Allah Ta'ala simpankan, sorokkan, sembunyikan, dan antaranya ialah bidadari sebagai ganjaran atas apa penat lelah mereka melakukan amalan semasa di dunia. Oleh sebab itu, satu hadis daripada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, hadis ini dia kata menceritakan Nabi SAW menceritakan anna Musa sa'ala Rabbah, Nabi Musa memohon kepada Rabb Allah. Ayah Rabb, dia kata, wahai Tuhan, ayu al-jannah adna manzilan. Dia kata, kedudukan orang yang paling rendah di dalam syurga tu macam mana? Jadi kita tak payah cerita yang tinggi dulu, cerita yang rendah. Maksudnya kalau rendah tu pun dah terlalu hebat, kalau lebih tinggi lagi lah ya. Itu tingkat satu macam tu, tingkat atas lagi lah. Maka berkata, qala rajulun, diceritakan rajulun yaji'u ba'da ma dakhala al-jannah al-jannah. Diceritakan kedudukan yang paling rendah ialah apabila seorang lelaki yang dah masuk neraka dibawa masuk ke dalam syurga. Padahal pada masa itu syurga telah dimasuki oleh penghuni-penghuninya sebelum daripada mereka. Fayuqalu lahu udkhul. Maka dikatakan kepadanya masuk. Orang itu bercakap, fayaqulu kaifa adkhul wa qad nazalu manazil. Macam mana nak masuk tuan? Saya dah terlewat, orang semua dah ada tempat. Fayaqulu lahu, diberitahu kepadanya, atadda an yakuna laka misla ma kana limalikin min muluki dunya. Kamu nak tak satu kedudukan kamu sebagaimana yang dimiliki oleh raja di semasa di dunia dahulu? Fayaqulu bakhi, ya ya rab, ya aku suka. Mana tak seorang raja, ambillah raja mana yang hebat dan kaya, kamu nak tak miliki seumpama mereka? Fayuqala lahu inna laka hadha, kamu miliki ini, wa ashratu amsali, puluhan lebih kali ganda lebih hebat daripada apa yang ada di dunia dahulu. Fayaqulu raditu ya rab, wahai Tuhan aku suka lah, suka. Fayuqala lahu fa inna laka ma'a hadha mashtat nafsu, dan kamu miliki apa yang boleh menyeronokkan nafsu diri kamu, wala zat ainuk, dan menyeronok mata memandang. Faqal Musa ya Rab, wa ayu al-jannah arfa'a manzilah. Itu selesai. Oh, itu orang yang paling rendah, dia miliki seumpama istana yang dimiliki oleh raja dunia dan berganda 10 kali ganda daripada apa itu, menyeronokkan mata memandang, menyeronokkan jiwa dan nafsunya. Maka ditanya lagi, wahai Allah, Nabi Musa bertanya, ya Rab, bagaimana pula orang yang a'la darajat, paling tinggi levelnya? Maka disebut sini, sa'uhadjithuka anhum warsulahum karamati biyadi, aku menanam apa yang ada tumbuhannya dengan kemuliaan tanganku. Wa khatamtu alaiha fala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Apa yang tidak boleh dipandang dengan mata, apa yang tak terdengar oleh telinga, apa yang tak terlintas di hati kita. Sampai macam tu sekali gambaran orang yang berada pada tangga yang tertinggi, tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah hati terlintas, oh macam ni Allah Ta'ala sedia. Oleh sebab itulah tafsir Ibn Kathir menjelaskan, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'mal. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Digambarkan sini dan berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Setiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, eh, ini macam aku pernah rasai semasa di dunia dahulu. Dan mereka diberikan pula rezeki itu yang serupa tetapi berlainan hakikatnya. Hampir mirip sama dengan buah durian. Oh, dan, tapi rasanya berbeza. Punya hang pertama lain rasa, hang kedua lain rasa. Begitu juga dengan air. Eh, macam air sirap, leci ais ke apa. Tapi sedutan pertama macam ni rasa. Sedutan kedua, kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada penghuni syurga. Maksudnya itu antara nikmat-nikmatnya, mereka peroleh di dalam, bagi mereka ini sentiasa berzikir. Di dunia dahulu mereka dah berzikir Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, mereka berzikir nak sesuatu mereka menyebut alhamdulillah. Mereka sentiasa bertasbih, mereka menggunakan pula bahasa Arab, buah-buahan dimakan sentiasa ranum, tak ada bermusim, tidak ada habis musim. Burung mereka nampak saja burung terbang, teringin di hati, eh, seronoknya kalau kita dapat makan burung tu. Terus ada depan mereka ini dalam keadaan sudah dipanggang burung tersebut, buah-buahan daripada pokok akan turun sendiri mengikut kata kutu fuhada ni. Dia tengok pokok tu tinggi, eh, dia rasa nak makan, dia terus turun dahan tadi. Dikurniakan pula bidadari, ni itulah masalahnya, putih, gebu dan sebagainya, takut orang dunia ni jealous pula. Kalau ditanya mana

0: lebih cantik. Kerana bidadari itu dia adalah hasil daripada amalan. Manakala perempuan di dunia ini dia sendiri beramal. Ada amal. Dia surga nanti. Dia katalah kulit dia tak lawa lah apa. Dia di surga Allah Taala. Inna ansha'nahunna insha'a. Kita dah kupaskan. Nanti kita akan kupas lagi pada minggu berikutnya bagaimana secara detail Allah Taala hidupkan balik yang tua jadi muda, yang muda pada usia 33 tahun. Tidak sesekali merasa letih setelah melakukan kerja makan. Kita ni tidur pun pernah. Tak ada tidur sana. Makanlah. Kamu nak makan kepala gajah sekalipun. Ibarat macam tu. Ahli surga tidak kencing. Dan mereka tidak membuang air besar. Dan tak ada sakit. Tak ada darah haid. Tak ada sebagainya. Dan yang penting sekali, paling tinggi ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala. Oleh sebab itu, tapi semua ini adalah habuan. Targhib dia panggil untuk menginginkan orang masuk syurga. Tapi kalau kita naik atas kali, kita beribadah kerana syurga atau kerana Allah. Kita dah sebut yang pertama tadi, orang masuk syurga ialah orang ikhlaskan diri kepada Allah. Kamu ni, kamu ikhlas ke? Kamu nak apa yang aku sediakan? Oleh sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah. Tapi ramai yang mengatakan ini bukan dia yang cakap. Tapi saya dah buat kajian tengok, ramai mengatakan betul. Ini Rabi'atul Adawiyah yang menyebut, Ilahi, in kuntu abudaka khawfan minan nar, fahrikni fin nar. Wa in kuntu abudaka raghbatan fil jannah, fahrimni abwabaha. Dia kata, ya Tuhanku, kalaulah aku ibadah ini takut api neraka, maka bakarlah aku dalam api neraka. Kalau aku beribadah ini kerana nakkan kenikmatan dunia, maka jangan benarkan aku masuk dalam syurgamu. Kerana aku ibadah kerana seronok melihat wajahmu ya Allah. Itu ditentang daripada dapat melihat wajah Allah tadi. Kita bukan beribadah kerana apa. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Dia kata nak sediakan, dia setialah. Yang penting bukan nak benda tu. Kita nak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa, innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada keagungan Allah dan melarang nafsunya daripada melakukan perkara yang tertegah, maka syurgalah tempatnya insya-Allah. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, tadi itulah sifat-sifat ahli syurga tu sendiri kan doktor. Tapi kita nak tahu jugalah doktor, syurga tu betul ke ada tahap-tahapnya, tingkatannya? Kiranya tahap-tahap yang ada tu melambangkan apa tu doktor?
0: Baik, terima kasih Hanim. Kita dah cerita hari tu. Semasa di pada mahsyar kita buat timbang amal. Timbang amal itu kita kata menunjukkan keadilan Allah. Tapi orang dia tak nak keadilan Allah. Dia nak lebihnya ialah semasa menimbang amal itu nak kerahmatan Allah. Bukan lagi keadilan. Kalau keadilan, satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Bimbang kalau-kalau dosa melebihi pahala. Itu keadilan. Jadi minta di situ rahmat Allah. Bermakna Allah Ta'ala lalu, tak apalah silap sikit, okey tak kisah. Akhirnya masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita kata, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah. Maka ditanya kepada Rasulullah, wa anta kazalbi ya Rasulullah, illa anta ramadiyana tam taramadiyana Allah birahmat wa fadli. Kecuali Allah Ta'ala beri rahmat dan kelebihannya, maka kita masuk syurga. Maka masuklah kita dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi apa fungsi amalan? Apa fungsi solat? Apa fungsi sedekah? Apa fungsi buat baik dan berakhlak mulia yang kita sebut di awal tadi? Dengan amalan baik kita itu, balbaqiyatus solihat, amalan baik kita itu membawa kepada syurga yang menjadikan kita berbeza-beza kedudukan dalam syurga nanti. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dalam syurga kamu berada di kursi VIP, kamu berada di kursi bawah sikit, kamu berada di kursi ini yang kita kata tahap-tahap, tingkat-tingkat yang ada dalam syurga, sampai 100 tingkat jarak di antara satu sama lain itu, di antara langit dan bumi. Seolah-olah kita duduk di bumi, kita tengok bintang. Oh, itulah orang yang berada pada tingkat yang tertinggi. Orang di bawah tertinggi boleh turun tengok tingkat bawah. Orang tingkat bawah tak dibenarkan naik ke tingkat tinggi. Jadi itu Allah Ta'ala beri kelebihan berdasarkan darjah kemuliaannya, kadar amalan dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagikan kepada tiga. Yang pertama, darjah amalan dia. Semakin tinggi tingkatan syurga, semakin besar pengorbanan keikhlasan dan ketaatan seorang itu semasa di dunia.

0: maka dia rapatnya Allah, maka makam dia, kedudukan dia, tingkatan dia lagi tinggi. Yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala memandang orang tersebut. Tingginya kedudukan seorang pada pandangan Allah. Ini melambangkan Allah Ta'ala, oh dia ni rapat dengan aku, dia ni baik dengan aku. Maka Allah Ta'ala angkat martabatnya. Yang ketiga, perbezaan nikmat. Kerana penghuni tingkatan atas melihat penghuni bagaikan bintang di ufuk langit. Menandakan betapa eksklusif dan hebatnya ganjaran bagi amalan yang teristimewa. Macam kita lah tengok planet Mars. Oh, itu peringkat tinggi. Planet Mars tengok lagi. Kita bayangkan ni, kita tengok Bima Sakti. Jarak matahari dengan bumi pun kita rasa dah jauh. 8 minit kelajuan cahaya. Dia kata Bima Sakti ini yang ada di dalamnya semua cakrawala dan sebagainya, jarak daripada satu ke hujung ialah 1 juta tahun cahaya baru sampai habis. Itu baru dunia kita nampak. Di akhirat nanti gambarannya terlalu besar. Oleh sebab itu yang diletakkan 100 tingkat. Jarak antara satu tingkat ialah jarak antara langit dan bumi. Dan paling tinggi ialah surga Firdaus, ya. Paling tinggi ini berhampiran dengan arasy Allah. Arasy Allah itu kalau ukuran matahari dengan bumi, berapa puluh ribu bumi baru sama dengan satu matahari. Besar matahari. Ini arasnya berapa puluh cakrawala duduk di aras, barulah sama besar dengan aras. Terlalu besar. Wakana arsyuhu alal ma, di langit itu ada air, lepas itu aras Allah lebih besar daripada apa itu. Jadi seterusnya penghuni paling bawah, tadi paling tinggi, paling bawah tetap mendapat nikmat yang besar dan kurnia luas daripada Allah walaupun berada di tingkat bawah. Oleh sebab itulah kita kalau nak masuk syurga, minta lah Firdaus, minta lah syurga yang teratas. Kalau tak dapat teratas pun dapat bawah pun okey lah, tapi jangan minta bawah terus. Ya Allah bagilah aku syurga, syurga yang bawah pun jadilah. Tak mahu. Rasulullah kata kalau minta syurga, minta syurga yang teratas. Syurga tak dapat nombor satu, aku akan dapat nombor dua. Kalau dah minta nombor lah, aku dapat nombor lah pun jadilah. Terlepas masuk api neraka. Wallahu'alam.
1: Jadi kita nak pilih syurga pun kena pilih syurga yang tertinggi lah.
2: Betul. Kita masukkan dalam doa kita tu.
1: Betul. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan agar kita semua dapat masuk ke dalam Jannatul Firdaus, insyaAllah. Baik. Ustaz, kita sebenarnya ada banyak soalan yang dihantarkan melalui TikTok, Salam FM dan juga Nasional FM ni. Kita nak tanyakan, tapi kita nak akan tanyakan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata, Nasional FM dan Salam FM.

0: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi antara Salam FM dan juga Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini, ke pintu syurga, bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Ada soalan daripada TikTok Nasional FM, mungkin Nani nak bacakan?
1: Okey, kalau ikut dekat dalam soalan daripada pendengar ni, Doktor, boleh Doktor jelaskan bentuk-bentuk nikmat yang disediakan di dalam syurga tu?
2: Dan juga Arif, kita nak tahu juga benda apa nikmat tu kan. Kita kata nak pergi restoran makan, iyalah nak makan apa, udang ke, sotong ke kan. Tapi bila kita buat udang, kita dah set dalam minda rasa macam ni, sotong, oh rasa dia macam ni. Tapi dalam syurga Allah ni, kita hanya gambaran saja tau, gambaran saja. Tapi sebetulnya jauh lebih hebat. Sampai Allah Ta'ala kata, yang kamu rasa di dunia ni baru satu, ada 99 lagi aku simpan untuk di akhirat nanti. Baik, soalannya bentuk nikmat yang disediakan dalam syurga, dia mengikut restoran lah. Tak boleh kita nak pergi satu restoran tu dia semua ada, tak ada. Restoran yang pertama ialah bernama Fitaus. Restoran ini bila orang tu masuk, dia yang paling tinggi, la yabghuna anha hiwala, di akhir surah Al-Kahfi. Kalau masuk, dia tak nak pergi dah restoran lain. Pernah kita makan satu restoran, orang kata jomlah restoran lain, oh tak mau. Restoran itulah satu-satunya mengikut selera saya. Allah Ta'ala tahu selera kita, hebat tadi yang menciptakan kita. Kita ni tukang masak, bukan dia tahu selera awak, pedas ke macam ni ke. Jadi yang terbaik ialah surga atau restoran Firdaus. Di situ menyediakan makanan yang membawakan kepada orang tak boleh berpindah lah, tak suka lah. Ya berguna anha hiwala, itu yang pertama. Ada satu lagi restoran diciptakan daripada intan putih. Dia punya surrounding dia ke, kursinya, mejanya, daripada intan yang putih. Ini untuk orang yang beriman dan juga bersabar di dunia ini. Sabar dia, sabar. Macam-macam kena. Tak apa. Tajri min tahtial anhar. Mereka duduk. Wa masa kina tayyibata fi jannati adni. Kedudukan fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Dia duduk dalam surga itu, dia ada bangku. Bangku tu pula minta apa saja. Ada ke kita restoran ni kalau dia kata roti canai ke capati ke, kalau minta roti bom, oh tak ada. Yang ni saja ada. Nasi lemak aja ada, nasi kerabu tak ada. Tapi ini restoran yang bernama restoran Adni ini, dia boleh bagi semua supply, apa saja awak nak, semua ada, semua siap, ready. Dan restoran yang berikutnya ialah restoran Naim, atau kita panggil syurga Naim. Dia berikan pula kenikmatan lahir dan batin. Ini kacau. Dia punya zahir kita nampak, batin kita tak tahulah macam mana. Dia sediakan dengan pelahian ke apa semua. Di dalam syurga dah tak ada larang-larang dah. Dunia ni banyak larang, pandang tak boleh, pegang lagi lah ya. Di akhirat, kau nak pegang, pegang lah. Kau nak pandang lah. Ni wildanu mukhalladun yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Bagaimana dengan ada botol araknya dan sebagainya. Cuma arak di dunia ini dia tak rasa sedap. Kita tak pernah nak uzbilah lah untuk rasa ya. Tapi sebenarnya masa bila nak rasa sedap? Pasal bila minum mabuk, dia tak sedar dan rasa. Bila mabuk, macam orang kena kebas, bila kebas dia tak rasa. Tapi dalam surga, makin minum makin sedap, makin sedap makin sedap. La yusadda'una anha wa la yuzifu, tidak mabuk dan sebagainya. Kalau boleh saya teruskan lagi, bagaimana restoran yang berikutnya? Itu restoran Ma'wa. Ini dia khusus untuk tempat-tempat kediaman pula. Tadi makanan di kediaman pula cantik, yang mengalir air, dan air itu pula mintah tiap ada tahta. Dia macam dua tingkat istana tadi. Satu boleh duduk bawah dengan main-main air, kaki kita dekat air. Bila duduk atas, boleh tengok anak ikan berlari-lari. Oh ya Allah, cantiknya. Macam dalam kebun. Kebun kita mengeluarkan kos untuk hidup, selesa dan sebagainya. Tanah tak ada, semua disediakan kepada orang tersebut. Dan buah dia pula tak payah nak racun-racunnya. Ini nantikan buah dia, tak ada. Buah dia memang untuk kita makanlah apa saja. Yang sesungguhnya ialah Darussalam. Darussalam. Lahum Darussalam inda rabbihim wahwa waliyuhum bimakanya ya'malun, bagaimana ini bagi khususnya bagi mereka yang sentiasa dengan Al-Quran. Dan itu pasal dalam surga nanti, ikra' wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka fi akhir ayatin takra'u biha. Kamu berdasarkan ayat terakhir kamu duduk dan baca. Di situ bukan baca Quran untuk beribadah lagi, baca Al-Quran untuk keseronokan. Kita pernah dengar orang kadang-kadang dia menyanyi lagu mungkin walaupun suara dia terdak, tapi untuk menghibur hati menyanyi. Rupanya dalam surga pun ada, tapi lagunya ialah ayat-ayat Al-Quran, dan seterusnya ialah untuk berikan kenikmatan yang penuh. Darul Muqam wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurur rahim la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak ada rasa penah, rasa lesu. Kita ni angin ngarif kadang-kadang berjalan makan ke letih nanya. Siapa ni letih Pak Haji? Oh, letih makan. Dalam surga tidak ada letih. Tak payah ubat, bawa ubat sakit perut tak ada, kena gastrik ke macam mana tak ada, doktor pun tak ada, semua menikmati tak ada, kecemasan ke bomba ke tak ada. Allahu Akbar, macam mana, kenapalah Allah Ta'ala sediakan sebegitu rupa hanya untuk amalan kita sikit je. Kamu bersabar sikit je. Kita kata saya tak, tak sabarlah. Sabar sikit saja. Kamu akan dianugerahkan dengan syurga yang tidak ada mata mandang, telinga mendengar, hati terlintas. Dan yang terakhir sekali ialah syurga khuldi, iaitu syurga yang kekal dengan marjan merah dengan kuning. Saya tak tahu lah marjan macam mana, saya cari. Dia kata marjan ni keluar daripada perut laut dan dia warna kemerahan macam delima macam tu. Jadi dia perbuatkan itu permata dan sebagainya bagi orang perempuan yang gila permata ke apa, bergulinglah awak dalam surga kuldi itu kerana penuh dengan permata. Dan kalau digambarkan surga ini tidak ada matahari, tapi cahayanya macam waktu duha, kerana cahaya itu lahir daripada pasir yang ada di bumi surga itu mengeluarkan cahaya. Dan waktunya adalah waktu duha. Nyaman, sejuk, Allahu Akbar. Kalau ini semua gambaran saja tapi masuk ke surga barulah kita pasal dalam hati kita doa lah supaya kita semua, anak-anak kita dan kawan-kawan kita masuk ke surga. Hubungan itu apa, kekeluargaan itu pasal masuknya dalam surga bersama anak-anak kita, zuriat kita dan sebagainya, menikmati keindahan dalam surga. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikan hajat kita semua untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
0: InsyaAllah kita bila dengar kenikmatan syurga ni kita rasa terbuai-buai kan, sebab kita tak perlu kan fikir masalah-masalah yang kat dunia ni banyak masalah kan, kena datang kerja.
1: Saya kalau kalau saya fikirkan dunia, saya akan fikir kat istana.
0: Ini sebenarnya doktor, ada yang bertanyakan di TikTok Salam FM ni berkaitan tentang istana. Jadi di syurga ada istana, jadi adakah istana ni akan ada kubah yang besar ataupun bagaimana, ada bentuk istana yang digambarkan dalam syurga seperti mana yang ditulis dalam Al-Quran?
2: Okey, baik. Istana dia panggil Qasran dalam bahasa Arab. Itu pasal ada satu hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu mislahu fil jannah. Siapa yang membina satu masjid di dunia ini mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti satu syurga, satu binaan di dalam syurga. Bentuk dia kita tak boleh nak gambarkan macam mana, tapi terpulanglah kepada Allah sesuai dengan atas pengorbanan dia tadi. Dia boleh bina satu masjid, bayangkan bina satu masjid mencecah juta, bina satu surau pun dah puluh-puluh ribu dah, tapi dia korbankan. Kita nak buat tu memang padu lah, kita cukup duit ni nak buat macam mana, tapi tak apa, kita sumbang tangga masjid pun tak apa, kita sumbang apa ni bumbung, pasal bumbung dah bocor, kita korbankan duit kita dalam 5 ribu. Okey, bumbung atap masjid ni saya sponsor, itu pun dah cukup dah nak menunjukkan bahawa kita sama-sama untuk membina. Saya ada seorang guru saya masa di Sabah dahulu, dia buat masjid tu, nak besarkan masjid. Maka saya tanya dia, kenapa bersusah payah? Dia cakap simple, siapa yang bina satu surau, satu masjid di dunia, peletakan bina satu masjid atau rumah di akhirat nanti. Bagaimana bentuknya? Ini tahu bentuk dia ni. Bahan binaannya dibuat daripada emas, perak, permata, yakut dan mutiara. Saya pun tak tahulah yakut tu macam mana. Tapi kita ni daripada besi, daripada batu, daripada bata. Yang bata itu daripada tanah. Tak ada orang yang buat apa tangga dia daripada emas, lepas tu dengan delimanya, dengan apa, tak ada. Kecuali orang tu terlalu kaya lah ya. Mangkuk tandas dia pun daripada emas, dia punya sudu dia pun daripada emas. Oh, itu terlalu kaya lah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan istananya diperbuat daripada emas, perak, permata. Katil dia dalam surah dalam 30 disebutkan bagaimana katilnya, dia punya tempat duduk, tempat semua dengan indah. Kalau digambarkan pula dia punya isi kekabu tu adalah daripada sutra. Kita baju je pakai sutra, ini isi dalam bantal tu adalah sutra. Bayangkan tidur di atas sutra, Allah Akbar. Keadaan fizikal pula mempunyai bangunan yang tinggi, megah serta dihiasi dengan pelbagai warna yang cantik. Persekitaran pula ada sungai yang mengalir di bawahnya dan penuhi dengan ketenangan. Dari antaranya tadi ialah bagaimana orang yang nak dapat tu, orang yang membina satu masjid. Ini dalam satu hadis sahih lah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan bana masjidan ya betari bihi wajah Allah, bana Allahu lahu mislahu fil jannah. Kalau ketika apalah kau ni habiskan duit untuk bina masjid, dia tak tahu siapa bina masjid, dia telah membina satu rumah istana dalam syurga. Yang kedua, orang yang banyak membaca surah Ikhlas. Saya dah baca ini, dia kata tak sahih hadis ini, tapi hadis dhaif. Hadis dhaif boleh beramal untuk kebaikan, untuk buat benda-benda yang baik. Siapa yang baca surah Ikhlas, dia tak ada, dia baca saja tu wallahu ahad sampai habis, maka Allah Ta'ala akan bina juga satu surga kepadanya. Tapi ini hadisnya tidak sahih, ha? Tapi tak ada masalah, kita nak beramal dengan ayat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir banyak lagi juga ni, itu bersabar. Orang yang bersabar ini rupanya Allah Ta'ala ganjar. Itu pasal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ganjarannya tak tahu puluh-puluh juta Allah Ta'ala ganjarkan kepada dia. Diceritakan dalam satu hadis ya, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li Atha, ala urika mar'atan min ahli jannah. Dia kata, nak tak kamu tunjukkan kepada kamu seorang perempuan dari kalangan ahli syurga? Qalu bala, ya boleh tunjukkan. Qala hadhihi imra'atu sauda atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok perempuan ni kulit hitam, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, inni usari wa inni atakashaf fadu Allahu li ya Rasulullah. Aku selalu diganggu dengan penyakit sawan lah kita kata, kena gangguan. Lepas tu bila aku kena sawan, aku akan aura aku terbuka, aku terselak lah kain kapal macam tu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyid, kalau kamu nak insyidti sabarti walakil jannah. Kalau kamu nak, kamu sabar. Lagi ini adalah motivasi kepada orang yang sedang sakit. Kadang-kadang kita, saya tengok ziarah kawan-kawan ya, Anim, Arif, mungkin ziarah kawan-kawan ya. Cuma tengok kawan-kawan kita yang sakit, dia sabar tak di atas sakit. Dia pun tak boleh malah pasal Allah Ta'ala takdir dengan sakit. Nabi Ayub berapa lama sakit? Sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang sakit ini dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, boleh tak Rasulullah doakan supaya aku sembuh? In syaiti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk syurga. Wa in syaiti da'autu la yu'afik. Kalau aku, kamu nak, aku doakan kamu sembuh. Oleh sebab itulah, kalau kita pergi naik satu level lagi, orang yang sakit, kalau boleh bertahan. Jangan pergi cari ubat. Tapi ini level tinggi, jangan buat macam tu. Ini kita sakit kepala sikit dah penadol dah. Bertahan. Kenapa? Dengan sakit tadi gugur segala dosa-dosa kita. Gugur dosa. Kita tak nampak. macam mana gugurnya buah durian, tak. Dia gugur dosa kita satu-satu. Oleh sebab itu perempuan ini dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku sabar di atas sakit aku, cuma satu je aku minta, ya Rasulullah, doakan bila aku kena sakit, kain aku tak terselak, aura aku tak dipandang orang. Maka sada'alah, maka Nabi pun berdoalah kepada perempuan tua tadi. Dia tak sebut nama siapa, tapi dia bagi tahu seorang perempuan tua yang selalu kena gangguan ataupun sawan, artinya dia sabar di atas apa yang dia hadapi itu, maka ganjarannya walakil jannah. Wallahu a'lam.
0: Ya, jadi banyak bersabarlah. Dan betul, sabar ni sebenarnya bukannya semua orang boleh merasai kesabaran, ada yang cepat melenting dan sebagainya kan. Jadi sabar ni kena dipupuk daripada dalam diri kita.
1: Betul-betul.
0: Baik, doktor, kita sebenarnya sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Soalan ni nampak macam sikit, tapi dia punya perbincangan tu meluas dan meluas, saya fikir pendengar Sana FM dan juga Nasional FM diharapkan agar dapatlah ilmu pada pagi ini. Dan mungkin di penghujungnya kita nak tanyakan apakah kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, ke pintu syurga. Silakan.
2: Baik, terima kasih Anim dan juga Arif. Untuk ke pintu syurga ini, sebagaimana yang kita buat tadi, persiapan kita. Persiapan kita di dunia ini, bukan persiapan di akhirat. Nantilah bila dah sampai, orang nak pergi haji, nanti sampai Mekah baru nak cari kain itu, tak boleh. Sebelum pergi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Apa saja yang membawa kepada takwa, maka itu bekalan kita. Kita sebagai pekerja ni, Ani dengan Arif, malam-malam duduk kerja macam ni, cekam mata, orang lain tidur, dia orang kain selimut. Kita penat bertahan mata. Tapi dengan kerja kita tadi, takwa kepada Allah. Kita berjalan, kita pergi makan kepada rumah kita, kita jaga anak-anak kita, kita pergi apa saja, bantu kawan-kawan yang susah dan sebagainya. Tapi based on takwa, maka itulah sebenarnya membolehkan kita memasuki pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada yang tu, habis. Kita tidak ada lagi membawa kepada kita yang ayat yang pertama tadi, wasiqal ladzina taqaw surah Az-Zumar. Nanti kawan-kawan pendengar boleh balik tengok surah Az-Zumar, cukup cantik ayat ini, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan diiring, dikompangkan, diletakkan dengan tapik permaidani merah, semua akan datang dan malaikat berdiri kiri dan kanan. Masuklah, silakanlah, bagus awak ya. Di dunia dulu awak sabar, di dunia dahulu macam-macam orang fitnah awak. Sabar, sabar. Bukan semua fitnah kita nak jawab. Orang fitnah tak betul, kita dapat pahala. Awak dapat dosa, jawab dari akhirat. Tapi ada orang kan, aku tunggu kau di padang mahsyar. Tak payah tunggu dia. Tunggu orang fitnah kita buat apa? Penat kita. Orang semua dah bergerak pergi masuk syurga. Kenapa abang tak mak kira? Inilah nak tunggu kawan tu, dia dulu fitnah, saya masa di dunia. Biarkan dia di hadapan Allah. Kita pedulikan dia. Jadi kita tawajuh betul-betul untuk bergerak bersama dengan rakan-rakan yang lain yang telah diiring, dikompangkan bagaikan pengantin baru kita menuju ke pelamin, iaitu di sanalah yang sampai saja pintu syurga terbuka. Salamun alaikum tibetum pada khuluha khalidin, maksud di dalam ngam-ngam pijak saja bumi syurga. Allah Ta'ala pun menyebut salamun taulam mir rabbir rahim, itulah ucapan salam daripada Rabbul Jalil. Maka di dalam kita bertemu dengan kawan-kawan, sedang minum dan sebagainya, tahiyyatuhum fiha salam. Tiga salam kita, salam bergerak ke dalam syurga, salam pembuka pintu, salam selepas kita masuk dan bertemu dengan kawan-kawan yang masing-masing kata, wah baguslah awak dulu macam-macam, awak kena tengok eh, tapi awak sabar. Nah, ini dalam cara kita, nasib baik kita tidak masuk dalam neraka. Wallahu'alam. Itulah yang dapat saya gambarkan kepada tajuk ini, dan insyaAllah dan nikmat nanti kita dah masuk syurga lah ni. Untuk next year kita akan tengok apa yang ada dalam syurga, kita cuba bawa lah, walaupun tak setepat, tapi gambarnya lebih kurang apa yang kita gambarkan nanti, insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih Anim dan juga Arif eh.
0: Baik, sama-sama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof atas perkongsian kita pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga. syurga sepastinya menjadi tempat yang kita nak cari kebahagiaan yang sempurna dan abadi. InsyaAllah kita sama-sama doakan kita semua masuk syurga, insyaAllah.
1: Ya, betul. Untuk yang minggu depan itulah kita punya tajuk adalah mengenai alam syurga, iaitu nikmatnya syurga.
0: Ini kita nak bawakan lebih lagi penceritaan tentang alam syurga itu sendiri. Kita akan bersama dengan panel yang sama, iaitu yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur.
1: Terima kasih, Doktor.
2: Ya, sama-sama.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia. Kita bersama-sama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan.
1: Betul.
0: Dalam segmen atau rancangan yang sama, Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
1: Nasional FM. Teruskan mendengarkan kami di frekuensi ini.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ketika ini saya rasa mungkin ada masih lagi yang dalam perjalanan, ambil kesempatan untuk pulang ke kampung mungkin. Selain abang-abang lori kita yang dalam tugasan ke mana destinasinya, mungkin ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda untuk kesegaran pemanduan, supaya sentiasa fokus walau apa juga keadaan. Hanya nak kongsikanlah juga antara tips untuk mengelak mengantuk ketika memandu. Antaranya, boleh cuba untuk berhenti di tempat yang selamat. Itulah paling penting lah kan. Bila kita rasa dah mula nak mengantuk, kita bolehlah berhenti di R&R berdekatan. Tidak memulakan pemanduan, okay? Lepas tu, kalau kita dapat tidur, kita kunci jam lah. Jangan tidur lama-lama sebab nanti mengganggu pula perjalanan. Waktu perjalanan kita tu nanti kan, tidur antara 15 ke 20 minit untuk memastikan kembali fokus. Tapi kalau nak tidur tu, dinasihatkan untuk buka sedikit lah tingkapnya, jangan buka banyak pula. Kita risau jugalah kalau ada binatang pula. Kalau macam saya banyak fikir. Bila saya banyak fikir, saya akan jadi sebelum tidur tu saya akan fikir, kita buka je sikit je tingkap tu. Kalau kita buka banyak, takut bahaya lain pula yang datang kan. Juga boleh try basuh muka dekat R&R tu, tegang, renggangkan badan kan. Lepas tu kalau tak nak berhenti, boleh buka tingkap lah. Buka tingkap supaya angin segar masuk ke dalam ruang kenderaan. Pasang muzik, dengarkan Nasional FM lah. Lepas tu kalau ada kawan, boleh mula berbual. Kalau penumpang lain tu tidur kan, itulah kita kalau boleh, bila kita memandu waktu malam ni sebagai penumpang, kita juga kenalah sama-sama menemani pemandu supaya masing-masing akan rasa terisi, terisi dalam perjalanan. Okay, lagi satu, dinasihatkan jugalah kepada yang memulakan perjalanan waktu malam atau tengah malam ini, untuk elakkan makan terlalu kenyang. Makan berpada-pada supaya kita tak rasa mengantuk. Minum air kosong juga digalakkan. Minum air kosong secara berkala, ataupun boleh ambil jugalah kopi atau teh untuk membantu meningkatkan tenaga dan daya tumpuan. Itulah antara tips untuk memberi fokus dalam pemanduan dan kekal segar. Kepada anda yang sedang memandu, teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng burung hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanya juga nak menyapa jugalah kawan-kawan kita yang ada kat dalam TikTok live waktu ketika ini. Hai, ada dekat dalam ni ada Edward Amirul yang menemani Hanim untuk hari ini. Ada juga Lavender Girl, ada Mawar Putih tadi, ada Caramel Latte menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk PRN Negeri Sembilan siang tadi. Ada juga Wan Iwan tadi 185, ada Sabrina BK, ada Azilah MTJ, ada Ramlah, ada Halim Burger Kota Jaya, Kota Tinggi Johor hadir. Ada Ben Ice juga kat dalam ni, ada Abang Long 333, ada juga ramai yang dah mula, ada Jamilah yang ada juga Kak Su tadi yang sedang buat kuih katanya, melayan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Osman Mat, ada Mizi 85, ada Mak Seli, katanya kenapa mata Hanim nampak macam nak menangis je. tak menangis, saya suka, saya suka di sini, mungkin sebab cahaya kan di waktu malam ni, bila kita berdepan dengan cahaya ni, itulah dah faktor usia kan, nampak agak silau sikit lah. Ada Lavenda Girl, ada Mak Sili, ada tanyakan mana kakak Ungu, kakak Ungu ada di Thailand sekarang ni, tengah tak tahulah tengah buat apa tu kan. Kalau kita pergi berjalan ni, kita akan waktu pagi-pagi ni lah waktu kita masih lagi berjalan, kan, kita ke negara orang, waktu ni lah kita manfaatkan masa-masa bersama keluarga. Ada Jaja 83, ada Kamarul Zalin, ada juga ramai lagi yang kat dalam ni. Siapa-siapa, ada Mamex yang dah nak memasuki Singapura, memandu lori, pon-pon-pon hadir layan GBH. Inilah kita bertemankan geng burung hantu dekat dalam TikTok live kita kan. Terima kasih kerana singgah dalam TikTok live Nasional FM, bertanya khabar antara satu sama lain dekat dalam ni lah kita menyantuni dan merapatkan silaturahim antara kita. Lebihkan hiburan untuk pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: rozwalam hinger in Ampagi. Gang Bolo Hantu.
1: National FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ada rakan-rakan kita yang menunaikan tanggungjawab di siang hari tadi untuk keluar mengundi macam Karima Lati juga dengan Jaja 83 dekat dalam TikTok live kita ni tadi kan, ada yang pergi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Ini nak kongsi sikit lah kan, dawat kekal pada jari, adakah ia berbahaya? Sebenarnya jari akan ditandakan dengan dakwat kekal bagi mengelakkan seorang mengundi lebih daripada satu kali. Apa yang biasanya berlaku, jari atau kuku bertukar warna ungu, coklat atau kehitaman. Warna boleh kekal beberapa hari hingga sekitar kadang-kadang 2 ke 3 minggu. Tapi jangan risau kerana ia akan beransur hilang kerana lapisan kulit mati tertanggal dan kuku memanjang. Itulah yang jadi, jangan risau, jangan pula cuba guna peluntur atau bahan kimia yang keras. Dia mungkin sukar dicuci kerana melekat pada kulit dan kuku, tapi dia tidak berbahaya. Cuma kalau ada merah, ada nampak bengkak, melepuh atau rasa sakit, itu yang kita kena dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan. Basuh seperti biasa dengan air dan sabun kerana ia tidak berbahayalah, dia akan beransur-ansur hilang. Jangan risau, kadang-kadang tegat waktu nak mengundi ni kita menjalankan tanggungjawab, dia nak pakai inai waktu kenduri kahwin pula tu kan. Dalam ujung-ujung minggu ni ada juga yang merancang untuk mendirikan rumah tangga, tapi tak apa, itulah melambangkan anda adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa di hati geng burung hantu. Okey, kalau sekarang ni Hanim nak tanya, kalau dulu waktu kita muda, perasan tak kita ada ramai kawan, telefon kita asyik berbunyi je, mesej pun masuk. Tapi bila dah usia makin bertambah, semakin banyak pengalaman kita lalui, perasan tak satu benda, circle kita semakin kecil. Kawan-kawan kita pun satu dua orang je yang masih lagi bersama dengan kita, tak macam dulu kan. Bukan sebab kita menjadi sombong sebenarnya, sebab kita tak pandai berkawan ke, bukan, tetapi kerana apa? Kerana hidup mengajar kita untuk lebih menghargai keikhlasan daripada sekadar kehadiran. Dan kita mula faham bahawa semua yang ketawa bersama kita, yang betul-betul peduli, tak semua yang ada ketika kita senang, tak semua berada di waktu kita senang dan susah, waktu kita diuji. Bila kita berada di bawah, di situlah sebenarnya orang yang kita patut hargai. Kadang-kadang kan, bila kita sakit ke apa, kita rasa terharu bila ada rakan-rakan kita yang dah lama tak bersua, yang tak lama tak tanya khabar, datang melawat kita. Itulah tanda kasih sayang seorang sahabat. Hakikatnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling ramai di sekeliling kita, tetapi tentang siapa yang memilih untuk berada di sisi kita ketika keadaan yang tidak mudah. Tak apa kalau hari ini suka kita makin kecil, jangan kecewa. Mungkin itu bukan satu kehilangan, tapi itu satu proses kehidupan yang sedang menyaringi siapa yang benar-benar layak berada dalam kehidupan kita. Itulah siapa yang masih ada kawan rapat kan, hargai mereka yang masih ada, perlu erat persahabatan yang tulus. Kerana dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh kepentingan ni, kehadiran insan yang setia adalah satu rezeki yang tidak ternilai. Itu yang Hanim ingin kongsikan waktu-waktu pagi ni, supaya kita sama-samalah beringat, menyantuni dan mengeratkan silaturahim antara kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

Sonar FM sentiasa di hati. Kalau ikut, kita dah ke bulan 8 kan, dah masuk bulan kemerdekaan kita. Jadi ada nak kongsikanlah juga kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Biasalah kan, bila waktu bulan kebangsaan ni, kita akan lihat Jalur Gemilang dah mula berkibar di merata tempat, di sekolah, di pejabat, di pemis perniagaan. Dan yang paling indah sekali, bila ada dekat setiap rumah mengibarkan bendera kebanggaan negara kan. Kibaran Jalur Gemilang ni bukan sekadar mengajak kita memasang bendera di depan rumah, tapi lebih daripada itu, ia adalah simbolik kasih sayang kepada tanah air, tanda penghargaan kepada pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan, dan bukti bahawa semangat patriotik masih subur dalam jiwa rakyat Malaysia. Mengibarkan Jalur Gemilang bukan soal bendera siapa paling besar, bendera siapa paling cantik, hiasan mana, tapi yang penting ialah rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti, satu negara dan satu bendera yang menyatukan kita semua. Sama-samalah kita meraihkan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insya Allah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Dia nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Dia gagal masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Okey, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

0: إياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sabar.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini. Awal bangun. Okey, apapun hari ini sudah pun masuk 2 Ogos 2026 bersama dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Hari Ahad hari ini anda bersama dengan saya Hafrina Hanif sehingga pukul 12.30 hari nanti. Ya, saya kembali sudah dan saya akan kembali lagi nanti hujung minggu depan. Okey. Baiklah kepada anda semua, kalau cakap bulan ni sudah masuk bulan Ogos, okay, sepatutnya bermula bulan 7 lagi kan, kita sudah mula menyemarakkan bulan kebangsaan yang mana kita sudah kibarkan jalur gemilang. Jadi adakah kamu semua sudah mengibarkan jalur gemilang? Kami sudah, okay, saya di rumah sudah, di pejabat pun sudah, okay, kamu bila lagi? Okay, baiklah kepada semua, untuk kibaran pagi ini kita mulakan lagu pagi ini dengan lagu Ia daripada Zul Afif featuring Mimi Fly, dan kita juga ada lagu daripada Stacey dan juga G Dragon buat anda semua. Teruskan bersama Relax dan Rehat hujung minggu.

Juga serupa, kau tersenyum bila menyahut ucapan salam dari jauh.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 minit malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Sabah Berselawat 2026

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

0: Dragon dengan lagu Heartbreaker. Okey, baiklah kepada anda semua yang sudah pun orang bilang berjalan ketika ini untuk pergi ke tempat kerja ataupun untuk pergi cari sarapan, apapun, hati-hati di mana kamu berada. Okey, baiklah. Hafri nak kongsikan dulu untuk cuaca pagi.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Apa cuaca? Okay, baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Keadaan cuaca terlebih dahulu untuk daerah Keningau pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Seterusnya keadaan cuaca pada sebelah catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, keadaan cuaca pada sebelah pagi ini nampaknya diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, tinjauan ramalan cuaca petang nanti meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlaku hujan di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tenom. Untuk daerah Tenom juga diramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun keadaan cuaca pada sebelah petang nanti diramalkan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya keadaan cuaca pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali kita ke daerah Nabawan. Daerah Nabawan nampaknya pagi ini juga turut diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun keadaan cuaca pada sebelah petang hingga ke malam nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum pula 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM, lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat, syoknya.

Ya, baiklah untuk anda barangkali yang pagi ni sudah pun awal bangun tadi kan, selesai menunaikan kewajipan solat subuh. Ada yang tidak terus sambung tidur balik sebab barangkali ada yang perlu untuk dilaksanakan seawal pagi ni, ada tugasan lah ya. Ada juga yang bekerja pagi ni, seawal pagi ni kena bangun awal. Selamat bekerja, saya ucapkan apa pun tugasan ataupun barangkali dengan aktiviti ataupun kerja masing-masing seawal pagi ini, semoga segalanya lancar. Tidak kurang juga ada yang merancang mau pergi tamu lah kan hari ini. Ada tamu di tamu ground. Nanti kalau lambat sedikit sampai kan, biasanya ada yang benda kita pun cari tu kan cepat habis. Jadi sebab itulah kena gerak awal. Jadi semoga pencarian anda tu berhasil. Dipermudah segala urusan, amin, insyaAllah ya. Okay, barangkali juga mau kasih selit ucapan pagi ni, boleh saja kasih selit saja ucapan kamu orang, pergi saja di laman Facebook Keningau FM ataupun juga boleh selitkan ucapan dedikasi di WhatsApp Keningau FM, nombornya 0195896868. Okay, dan sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk pagi ini, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kenapa kau berhenti di sini? Ada apa hal ini, Atung?
1: Apa hal? Kau ni mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi. Kau tengok tu sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Patung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah piparit, Pak, tadi. Ada-ada, kau marah?
1: Tidak. Sekarang nih, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah? Ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya, Kak. Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.

Okay, balik kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti utama 7. Jadi jangan lupalah stay tune ke Ringgau FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasikan orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Selamanya untuk anda. Ringgau FM, hebat show-nya.

pada hari ini dalam tahun 1973 yang amat berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: bersama menerusi hujung minggu di Keningau FM. Lebih hebat lagi siap.
1: Baby confia, fia, fia, fia. Solo salí por una fia.
0: Lebih hebat lagi siap. Keningau FM hebat siapnya.

Yeah, Geringan FM Hebat Syoknya bersama dengan Aida kasih teman kamu orang pagi ni untuk pusingan kedua kita bersama menerusi rentak segar edisi hujung minggu. Relax hujung minggu lebih hebat lagi siok. Okay, untuk anda berangkali pagi ni mau pergi mana tu? Baru juga start enjin kereta ni di jangan si panas dulu. Mau bergerak, mau pergi di tamu dia bilang. Pelan-pelan kamu orang ya yang pagi ni keluar dengan tujuan mau berbelanja sedikit lah kan. Bukan selalu sebulan sekali. Kan sebulan dua kali. Okay, bijak dalam berbelanja itu sahajalah. Okay, berjima cermat, amalan mulia. Dan paling penting kalau tidak mau orang bilang terbabas dengan perbelanjaan yang lebih, terlebih bajet orang bilang, senarai barang, senarai barangan terlebih dahulu itu yang tindakan sebagai seorang pengguna yang bijak lah ya. Okay, saya ingin berkongsi cerita menarik, cerita sebuah info lah untuk kita ketahui bersama ya. Okay, ini cerita berkenaan dengan insiden ditimbus dengan salji tebal melibatkan 10 pendaki yang hilang pada ketinggian 6,600 meter. Okay, ini antara video juga dan juga berita yang tular melibatkan 10 pendaki yang hilang ini berlaku di Islamabad di mana pasukan penyelamat Pakistan hari ini menyambung semula ya pencarian di altitud tinggi untuk 7 pendaki yang hilang disebabkan runtuhan salji di salah satu puncak tertinggi dunia dengan mayat 3 pendaki sudah ditemukan. Dan runtuhan salji kemarin menyebabkan ekspedisi antarabangsa yang terdiri daripada 10 orang dan diketuai pendaki terkenal berdarah Britain Nepal, Nirmal Purja itu terputus hubungan. Nirmal bukan antara 3 mayat yang ditemukan setakat ini. Dan mayat mangsa diterbangkan dengan helikopter ke hospital untuk pengenalan rasmi. Mereka yang maut termasuk seorang wanita Amerika, seorang wanita Oman dan seorang lelaki Nepal. Itu menurut pihak berkuasa tempatan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada malam semalam ya. Dan polis di wilayah pergunungan Gilgit Baltistan utara Pakistan berkata porter altitud tinggi dan pasukan penyelamat memulakan hari kedua operasi mencari dan menyelamat setelah pencarian dihentikan malam semalam berikutan keadaan cuaca yang sukar. Dan pasukan penyelamat melaporkan mengesan beberapa lagi mayat pendaki melalui rakaman drone. Dan operasi menyelamat dilakukan di bawah bentuk muka bumi yang amat mencabar dan keadaan cuaca altitud tinggi oleh tentera Pakistan dengan penyelarasan bersama pendaki dan penyelamat altitud tinggi tempatan. Runtuhan salji berlaku ketika kumpulan pendaki berada pada ketinggian sekitar 6,600 meter dalam misi menakluki puncak gunung Broad Peak setinggi 8,047 meter itu. Ekspedisi itu disertai 10 orang termasuk Purja, 5 warga Nepal, seorang warga Pakistan, seorang rakyat Oman, seorang warga Amerika Syarikat dan seorang pendaki dari China. Broad Peak ialah gunung ke-12 tertinggi di dunia terletak di banjaran Karakoram utara Pakistan dan ia dianggap salah satu gunung paling sukar didaki daripada semua pendakian melebihi ketinggian 8,000 meter dan ia pertama kali didaki pada tahun 1957 oleh pasukan Austria. Salam takziah kita ucapkan buat 10 pendaki yang hilang untuk ekspedisi menawan gunung ke-12 tertinggi di dunia ini akibat daripada runtuhan salji yang berlaku pada ketinggian 6,600 meter. Baik, itu sedikit info ataupun berita semasa yang berlaku di luar negara yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Okeylah, baiklah. Seketika waktu macam biasa kita akan ikuti menerusi warta berita Keningau FM 7.30 minit pagi. Apa kata kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk pagi ini bersama dengan lagu daripada I Rule Pangkat Mengurak. Semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat show-nya.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

pembangunan infrastruktur serta latihan kemahiran bagi memperkukuh kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan. Azrizal ditemui pada majlis menandatangani sijil kolaborasi projek pembangunan Pusat Latihan dan Penyelidikan Tenaga Boleh Baharu di Kota Kinabalu. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ikuti info sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, info sukan pagi ini saya bawakan untuk anda. Ini perkembangan berita sukan untuk Glasgow 2026. Misi emas Emma Firiana terhenti di separuh akhir. Pemain bowling padang nombor satu dunia Emma Firiana Saruji mengalami kekecewaan apabila gagal melayakkan diri ke final acara singles wanita pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 di Scottish Event Campus SEC malam tadi. Emma Firiana tewas 0-2 kepada wakil Guernsey Ellie Marion pada aksi separuh akhir, namun masih berpeluang menghadiahkan pingat gangsa buat negara apabila dijadual menentang Shea Wilson dari Norfolk Islands dalam perlawanan penentuan tempat ketiga hari ini. Okay, dan seterusnya lagi perkembangan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Emas judo bersejarah Detik Cemas warnai hari ke-9 Malaysia. Daripada detik bersejarah di gelanggang judo hingga insiden ngeri di Velodrome Sir Chris Hoy, hari ke-9 sukan Commonwealth Glasgow 2026 menyaksikan kontingen Malaysia melalui pelbagai emosi. Atlet judo Amir Daniel Abdul Majid mencipta sensasi apabila menghadiahkan pingat emas ke-8 buat kontingen negara selepas menjuarai kategori bawah 81 kilogram lelaki, sekaligus muncul atlet Malaysia pertama memenangi pingat emas judo dalam sejarah sukan Commonwealth. Atlet berusia 21 tahun itu menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Morrison menerusi Waza Ari hasil teknik kata guruma dalam pertarungan akhir yang berlangsung selama 4 minit di SEC. Dan kejayaan itu turut menyaksikan Amir Daniel yang menghuni ranking ke-117 dunia mengejutkan Morrison yang berada di tangga ke-41.

0: Satu dunia selain memperbaiki pencapaiannya selepas meraih gang sedalam kategori bawah 73 kg pada Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Namun, kegembiraan kontinjen negara bertukar menjadi detik mencemaskan di velodrome Sir Chris Hoy apabila pelumba trek Lau New Joe terbabit dalam kemalangan yang melibatkan 9 pelumba ketika menghampiri pusingan terakhir final acara scratch 10 km lelaki. New Joe yang disenaraikan sebagai gagal menamatkan perlumbaan DNF dibawa ke Hospital University Queen Elizabeth untuk pemeriksaan lanjut selepas mengalami kecederaan pada bahagian mulut dan gigi selain mengadu sakit pada lutut. Beliau kini berada di bawah pemantauan pasukan perubatan. Turut beraksi di velodrome cabaran Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara pecut lelaki berakhir di suku akhir selepas tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman sehari selepas jago negara itu mencipta sejarah menghadiahkan pingat emas sulung Malaysia dalam acara Kirin di Sukan Commonwealth. Okey, dan seterusnya lagi perkembangan sukan. Ini pula jadual aksi atlet Commonwealth yang akan diadakan pada hari ini. 2 Ogos 2026. Okey, antara acara yang akan berlangsung pada hari ini, berbasikal track. Untuk sesi kelayakan, perlumbaan mata 40 km lelaki dengan atlet kita Leon Yujo pada pukul 4 petang. Untuk pusingan pertama Kirin Wanita, melibatkan atlet kita Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri, Nur Ali Isa Muhammad Farid pada pukul 4 petang ini. Dan untuk pusingan kedua, jika layak akan berlangsung pada pukul 10 malam. Dan seterusnya untuk acara final 1 km ujian masa individu, melibatkan atlet kita Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang pada pukul 6 petang waktu tempatan. Seterusnya perlumbaan mata 40 km lelaki jika layak akan berlangsung pada pukul 10.50 malam waktu tempatan atau waktu Malaysia. Dan seterusnya juga Kirin Wanita jika layak akan turut berlangsung pada pukul 11 malam ini. Seterusnya acara berbasikal track para pula kelayakannya untuk 3,000 meter kejar-mengejar individu lelaki C1 hingga C3 melibatkan atlet negara kita Muhammad Yusof Hafizi Shahrudin akan berlangsung pada pukul 4 petang ini. Dan sekiranya final dan layak akan berlangsung pada pukul 10 malam. Acara seterusnya bowling padang perlawanan pingat gangsa melibatkan atlet negara kita Pers lelaki Muhammad Sofi Rusli Amirul Daniel Abdul Rahim pada pukul 4 petang ini. Dan untuk single wanita, atlet kita yang akan merebut gangsa Emma Firiana Saruji berlangsung pada pukul 8.15 malam ini. Dan seterusnya untuk bowling padang para perlawanan pingat gangsa untuk doubles wanita ataupun pairs wanita Jarian Nakaria dan Norazian Daud berlangsung pada pukul 5.25 minit petang. Itu antara atlet kita yang akan beraksi untuk sukan Commonwealth hari ini, 2 Ogos 2026. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seram pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, sekejap nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siar berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Tapi sebelum itu, saya bacakan dululah kiriman ucapan rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan di ruangan yang disediakan. Okey, kiriman ucapan Manya Gansing dari Kampung Kebulusuk. Selamat pagi sama DJ-DJ yang bertugas di konti. Semoga sentiasa ceria menghadapi tugasan harian dan salam damai ku semua para pendengar Keningau FM hebat syoknya. Terima kasih kembali dengan kiriman ucapannya Manya Gansing. Okey, dan seterusnya juga terima kasih dengan anda yang terus berada menerusi Facebook Keningau FM. Terima kasih banyak saya ucapkan. Okay, terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya semuanya untuk anda Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah bakal raih 40% pegangan projek FLNG Petronas. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit Sabah memasuki fasa penelitian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri dijangka memperoleh 40%